0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
3: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah sobat Bahana, kembali lagi pada Lensa Piala Dunia 2026. Dan pastinya Bila akan menyajikan kabar terbaru, skor terbaru pertandingan Piala Dunia 2026 terkini dan terupdate di hari ini. Nah sobat Bahana, hasil pertandingan Kanada dan Qatar gitu ya, itu membuahkan hasil 5-0 sobat Bahana Kanada dengan skor 5 gitu ya sobat Bahana Kanada yang mengamuk sampai mendapatkan skor 5 dengan kosongnya Qatar gitu. Nah setelah itu ada Swiss dan Bosnia dengan skor 4-1. Swiss mendapatkan skor 4 dan Bosnia mendapatkan skor 1. Serta ada lagi satu pertandingan yaitu Ceko dan Afrika Serikat, Afrika Selatan sobat Bahana, maaf, Ceko dan Afrika Selatan, dan mendapatkan skor 1 sama. Setelah skor 5-0, 4-1 dan 1 sama ini sobat Bahana, ada juga pertandingan terupdate jadwal pertandingan yang akan bertanding nanti malam gitu. Ada Amerika Serikat versus Australia, ada Skotlandia versus Maroko, dan ada Brazil versus Haiti, serta ada Turki versus Paraguay gitu. Nah sobat Bahana, dari skor Kanada 5-0 bersama Qatar, ada lagi skor Swiss 4-1 bersama Bosnia, dan Ceko 1 sama dengan Afrika Selatan. Nantikan update skor terbaru dari pertandingan Amerika Serikat versus Australia, Skotlandia versus Maroko, Brazil versus Haiti, dan Turki versus Paraguay. Nah nantikan sobat Bahana di Lensa Piala Dunia 2026 setiap jam 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam, tetap di Bahana FM Ngawi. Pastinya akan menyajikan informasi-informasi terupdate, skor-skor terupdate, serta gol-gol spektakuler dari Piala Dunia 2026.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga. Sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di sesi kedua ini. Kita akan nemenin Sobat Bahana sampai nanti jam 8. Dan pastinya tadi sesi pertama Bila udah bahas banyak sekali gitu, tanya-tanya kabar Sobat Bahana cuaca hari ini hingga mungkin enggak gitu Sobat Bahana, Indonesia masuk ke Piala Dunia 2030. Nah Sobat Bahana juga ada yang menjawab dari pertanyaan tersebut, yaitu mungkin enggak gitu ya. Dan pastinya Sobat Bahana, harapan seluruh warga di Indonesia gitu, seluruh masyarakat di Indonesia berharap mungkin ya Sobat Bahana, dan harus gitu ya, pastinya berharap harus masuk di Piala Dunia selanjutnya gitu. Sangat disayangkan setelah merdeka sampai sekarang Indonesia belum masuk ke Piala Dunia ya Sobat Bahana. Dan semoga saja ya Sobat Bahana di 2030 Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia 2030. Dan pastinya banyak sekali tantangan yang dihadapi, dan itu semua tuh gak mudah Sobat Bahana. Dan tantangan-tantangannya mulai dari mental, soal bertanding, skill yang diasah, atau regenerasi tim baru, regenerasi generasi baru gitu ya Sobat Bahana, untuk timnas Indonesia. Mulai dari yang sekarang berumur belasan tahun sedang menggeluti dunia pesepak bolaan, terus habis itu mereka semua naik tingkat masuk ke tim-tim yang hebat itu Sobat Bahana. Jadi semua itu harus diregenerasi pastinya untuk meningkatkan. Yang pertama adalah skill. Mungkin generasi muda zaman sekarang itu lebih kreatif, lebih mempunyai skill yang mungkin lebih kuat juga, lebih bersemangat itu Sobat Bahana. Nah pastinya itu semua harus dibangun atau dimulai dari sekarang ya Sobat Bahana, membangun generasi-generasi muda agar punya harapan gitu ya, ya untuk Indonesia masuk ke Piala Dunia 2030. Nah selain itu Sobat Bahana, ada juga kualitas liga juga Sobat Bahana, semoga makin lebih baik gitu ya. Dan konsistensi di level Asia gitu. Jadi di timnas itu nggak hanya sekali saja bermain atau bertanding dan mengalahkan di tim kuat saja Sobat Bahana. Timnas harus konsisten gitu ya, melawan beberapa tim ataupun meraih hasil gitu Sobat Bahana, untuk melatih ombaknya gimana pertandingannya, mulai dari menghadapi negara seperti Jepang, Korea gitu, Saudi Arabia ataupun Australia gitu Sobat Bahana, untuk melatih gitu bagaimana peningkatan latihannya Indonesia dari tahun-tahun sebelumnya atau dari sebelumnya gitu Sobat Bahana. Jadi semua itu harus dilatih mulai dari sekarang agar bisa nanti menciptakan generasi timnas Indonesia yang bisa maju ke Piala Dunia 2030 gitu. Dan pastinya Sobat Bahana juga mengharapkan harapan yang sama agar Indonesia tahun berikutnya, Piala Dunia berikutnya, bisa lolos dan masuk Piala Dunia 2030 gitu. Nah Sobat Bahana, selain menantikan, mendoakan, juga menyemogakan gitu Sobat Bahana, semakin disemangati generasi muda zaman sekarang untuk lanjut saja ke Piala Dunia gitu Sobat Bahana. Dari mungkin umur belasan tahun sudah menggeluti dunia pesepak bola di sekolahnya, di daerahnya, terus habis itu naik lagi di provinsinya, terus habis itu bisa lagi naik lagi hingga menjadi anggota timnas Indonesia. Waduh, itu suatu harapan yang banyak sekali yang mengharapkan harapan tersebut ya Sobat Bahana. Apalagi di Indonesia tuh memang banyak selain penggemar, penonton, pesepak bola kecil ataupun pesepak bola generasi muda, generasi emas itu banyak sekali Sobat Bahana kita jumpai. Mulai dari sekitar daerah kita, di kabupaten, dan itu rutin sekali latihannya. Bila sempat melihat juga gitu beberapa kali di lapangan, itu banyak sekali pesepak bola yang rutin sekali latihan ya Sobat Bahana. Dan itu adalah bentuk semangat gitu ya, bentuk semangat untuk membangun generasi muda, generasi emas Indonesia untuk maju ke Piala Dunia gitu. Nah Sobat Bahana, semuanya pastinya mengharapkan hasil yang terbaik dan mengharapkan kemungkinan itu Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia 2030. Dan Sobat Bahana, mungkin setelah ini Billy akan bahas lagi gitu ya, ngobrol lagi tentang tantangan-tantangan Indonesia jika akan melangkah lagi untuk Piala Dunia 2030 gitu. Pasti tantangannya banyak sekali dan perjuangannya yang tidak mudah gitu Sobat Bahana. Dan nantikan gitu Billy obrolan selanjutnya setelah yang satu ini, nanti Billy akan kembali lagi ngajak seru, ngobrol seru Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini. Pastinya sampai jam 8 Sobat Bahana yang punya opini dan cerita nih, ataupun tips, ataupun tantangan menurut Sobat Bahana Bahana sendiri boleh banget langsung aja di-share di 085634545. Bila tungguin komentar kamu di sini di Bahana FM Ngawi setiap pagi sampai nanti jam 8. Jadi Sobat Bahana jangan kemana-mana, Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini.
1: Gina, aku minta maaf.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

Problem uang tantangan generasi muda nih Sobat Bahana. Ngomongin generasi muda atau Gen Z atau Gen Alpha ya Sobat Bahana zaman sekarang. Gila, ini juga termasuk Gen Z ya. Nah Sobat Bahana, semua yang Gen Z atau Gen Alpha ataupun malah Gen Milenial gitu, ini itu berlaku untuk semua generasi nih menurut Bila. Tantangannya ini tidak hanya untuk generasi muda atau generasi emas yang akan maju ataupun menjadi generasi baru di Timnas Indonesia 2000 Timnas Indonesia gitu ya Sobat Bahana. Nah, ini adalah satu tantangan yang semua orang biasanya terlupakan, terlalaikan ya Sobat Bahana. Yang pertama adalah pola hidup sehat. Ini dia Sobat Bahana. Mulai dari semangat latihan, terus harapan dan doa semuanya didisiplinkan. Nah, ada juga satu hal, pola makan atau pola hidup sehat nih Sobat Bahana yang harus diperhatikan. Contohnya benar generasi muda yang mungkin lagi menggeluti dunia pesepak bola nih Sobat Bahana, tapi tidak memperhatikan pola kesehatan seperti dia rutin latihan, rutin berolahraga, tapi mungkin tidurnya nggak teratur, makannya juga nggak teratur gitu Sobat Bahana. Nah, itu juga mempengaruhi staminanya Sobat Bahana, energinya gitu. Jadi kalau setiap hari pagi olahraga, sore olahraga, tapi tidurnya nggak teratur, malam begadang, tidurnya nggak cukup atau nggak ada 8 jam atau tidur hanya 1 jam 2 jam. Nah, itu mempengaruhi badannya Sobat Bahana. Berolahraga nggak sehat, malah nanti jatuhnya sakit tuh Sobat Bahana karena tidurnya nggak teratur. Mulai dari pola tidur, pola makan, pola olahraga, semuanya pola hidup sehat harus dilakukan pada generasi muda atau generasi emas yang sedang menggeluti dunia pesepak bola gitu Sobat Bahana. Jadi mulai dari sekarang, dari dini ini Sobat Bahana, mulai ibunda-bunda ataupun para Sobat Bahana semua mengingatkan gitu pada generasi muda yang sekarang ini berjuang, berlatih gitu ya demi negara kita gitu. Jadi semuanya harus diperhatikan, mulai pola tidur, pola makan, dan asupan yang diterima gitu. Nah, nutrisi, protein, dan semuanya gitu Sobat Bahana harus diperhatikan untuk mencetak generasi muda yang kualitas gitu Sobat Bahana untuk regenerasi Timnas Indonesia nanti. Dan pastinya Sobat Bahana juga tahu selain pola tidur, pola kesehatan gitu, pola hidup juga harus diperbaiki. Contohnya tidak terlalu banyak ataupun dominan setiap hari itu mainan handphone gitu Sobat Bahana. Jadi biasanya itu bisa berpengaruh bukan hanya kesehatan mata tapi kesehatan mental Sobat Bahana. Contohnya mungkin anak semakin banyak bermain HP ataupun para remaja-remaja sekarang yang dulunya itu semangat berlatih sejak sering bermain HP, lu jadi nyaman Sobat Bahana. Jadi mungkin sifat malasnya itu tumbuh, jadi mereka jadi malas latihan, jadi malas berolahraga, malas makan ataupun malas tidur di Sobat Bahana. Itu sangat berpengaruh apalagi untuk generasi muda ya, Gen Z, Gen Alpha ini yang diharapkan menjadi generasi emas Indonesia. Ini harus banyak-banyak diberitahu gitu Sobat Bahana, pola makan, pola tidur, pola makan, pola latihan, pola disiplin tuh Sobat Bahana, dan pola hidup dari pola media sosial dan lain itu harus diperhatikan sekali untuk mencetak generasi yang bisa memenuhi kriteria menjadi regenerasi atau penerus yang bisa masuk Timnas Indonesia dan memungkinkan Indonesia masuk Piala Dunia 2030. Dan pastinya Sobat Bahana sendiri tahu gitu, semua penting sekali ataupun itu semua harapan kita semua biar Indonesia bisa masuk Piala Dunia 2030 gitu ya. Dan Sobat Bahana, bila akan kembali lagi setelah yang satu ini, nanti kita ngobrol lagi itu tentang generasi muda yang akan menjadi penerus Timnas Indonesia 2030 dan kemungkinan besar gitu ya biar Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia 2030. Tapi setelah yang satu ini Sobat Bahana, Bila akan kembali lagi nanti, pastinya akan bawa informasi dan obrolan yang menarik lagi di pagi hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila ya Sobat Bahana. Tadi udah ngajak Sobat Bahana ngobrol seru di pagi hari ini. Dan tadi pastinya Bila bahas tentang generasi muda zaman sekarang yang harus diatur pola hidup, pola makan, pola semuanya agar menjadi generasi emas yang akan regenerasi atau penerus timnas Indonesia nanti, yang akan masuk timnas Indonesia nanti, khususnya para generasi muda yang sudah menggeluti dunia sepak bola sejak kecil gitu Sobat Bahana, sejak umur belasan tahun. Dan pastinya banyak sekali gitu ya Sobat Bahana. Nah buat Sobat Bahana sendiri yang mungkin Sobat Bahana lagi dengerin itu, punya saudara atau Sobat Bahana sendiri yang menggeluti dunia sepak bola nih, boleh banget ya di spill apa aja nih tantangan yang Sobat Bahana alami gitu ya selama berlatih gitu. Selain latihan harus disiplin, tepat waktu, ataupun pola makan harus dijaga gitu, boleh banget ya di spill di 085634545. Nah pastinya Sobat BNN sendiri mengalami banyak sekali tantangan ataupun pantangan nih yang harus dijalani selama pelatihan ya Sobat Bahana. Nah itu tidak mudah pastinya Sobat Bahana menjalaninya, apalagi untuk memperjuangkan gitu ya, memperjuangkan generasi muda untuk penerus timnas Indonesia 2020, timnas Indonesia yang baru gitu Sobat Bahana. Dan pastinya Sobat Bahana boleh banget nih di spill di 085634545.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, bila udah nemuin Sobat Bahana semuanya dari tadi jam 6 hingga saat ini hampir jam 8 gitu. Nah seperti biasanya, bila akan pamit Sobat Bahana setelah kita ngobrol seru di pagi hari ini. Bila akan kembali lagi besok ya Sobat Bahana. Kita udah ngobrol selalu tentang Indonesia dan para generasi muda yang akan menjadi generasi penerus timnas Indonesia nih. Dan pastinya semua harapan dari warga Indonesia, harapan-harapan dan semoga-semogaan yang baik-baik itu bisa memungkinkan Indonesia nanti masuk ke timnas 2030, bisa masuk ke Piala Dunia 2030 gitu Sobat Bahana. Nah semoga dari semangat dan doa kita semua dan usaha para generasi muda yang akan menjadi penerus timnas Indonesia 2030 nanti, nah itu bisa tersemogakan ya Sobat Bahana, semua harapan yang diharapkan gitu. Nah Sobat Bahana semuanya, buat generasi muda yang akan menjadi penerus timnas Indonesia juga semoga selalu semangat, dijaga pola makan, kesehatan dan pola hidupnya gitu Sobat Bahana. Dan pastinya semoga menjadi penerus timnas Indonesia yang baru dengan kualitas yang lebih baik lagi. Nah Sobat Bahana, sudah siaran ngopi spesial bersama Bila di pagi hari ini. Semoga Sobat Bahana sehat selalu yang baru bergabung atau yang sudah bergabung di pagi hari ini menemani Bila. Bila pamit undur diri Sobat Bahana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, you know. Ha, no, just over. Hi, remember. No, go, go, go.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, kenaikan Pertamax ini baru 50% dari harga keekonomian. Sobat Bana, PT Pertamina Patra Niaga buka-bukaan soal kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter sejak 10 Juni 2026. Sobat Bana, meski harga Pertamax naik, ternyata harga Pertamax ini masih ada di bawah harga keekonomian. Sobat Bana, menurut Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Robert Dumatubun, harga jika dibandingkan dengan harga BBM sejenis di negara-negara tetangga ASEAN, ini harga Pertamax di Indonesia tetap lebih kompetitif agar menjaga daya beli dan juga perekonomian masyarakat. Sementara itu, Sobat Bana, Rubet juga menjelaskan kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Ini sudah mengacu pada mekanisme harga pasar sesuai formula yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sobat Bana, Robert juga mengatakan penjelasan penetapan dan penyesuaian harga BBM non-subsidi ini sejalan juga dengan informasi yang sudah disampaikan pemerintah. Pertamax, ini Pertamax series ya, ini merupakan BBM non-subsidi yang harga jualnya mengikuti perkembangan parameter pasar sesuai dengan formula yang berlaku. Sementara BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar ditetapkan oleh pemerintah tidak ada perubahan harga. Sobat Bana, BBM non-subsidi seperti Pertamax series ini merupakan produk yang harga jualnya ditetapkan oleh disesuaikan dengan perkembangan kondisi pasar dan juga faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi biaya pengadaan energi. Dan di tengah kondisi dinamika global di mana harga minyak dunia beranjak naik, Sobat Bana, dampak kondisi geopolitik, nah pemerintah ini senantiasa menjaga harga BBM non-subsidi jenis Pertamax series selalu stabil dengan tidak mengalami kenaikan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM.

0: Híburán.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: FM Banyar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banyar dari Tunaja 119 Ngawi. Di Labana udah siap banget nih menemani apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab ini ya pagi hari ini, menemani apapun aktivitas yang mesti dilakukan pagi ini di Jumat 19 Juni. Silakan menikmati Ngopi Spesial selama 2 jam ke depan sampai jam 10 pagi. Sini memang terasa spesial banget, kita bisa ngobrolin topik kita hari ini. Sobat Bana bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitarnya, dan tentu saja bisa nambah wawasan sejarahnya juga. Makanya tetap dong ya, saya menikmati Ngopi Spesial. Dan untuk yang mau berbagi pendapat atau opininya sudah dibuka nih mulai dari sekarang. Tentang ini ya, kira-kira kalau menurut kamu mungkin gak sih Indonesia bakal main di Piala Dunia di 2030 nanti? Ini menurut kamu aja ya. Kita tunggu di sini, bisa WA, bisa lewat medsos, bisa di chatroom. Tapi kalau mau telepon langsung nanti di sesi yang kedua, ditungguin ya di Ngopi Spesial.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, hari ini para mahasiswa kembali turun ke jalan berdemonstrasi untuk menyuarakan tuntutannya gitu ya, di beberapa kota termasuk juga di Surabaya dan juga di Jakarta. Nah Sobat Bahana, nah untuk Jakarta sendiri Sobat Bahana, sebanyak 4.263 personel ya, yang ini merupakan personel gabungan yang disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang kembali bakal digelar oleh mahasiswa hari ini di kawasan Komplek DPR MPR Senayan Jakarta. Di Senayan, kemudian Monas, area parkir Hotel Pullman, Tugu Tani, sampai Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat ya, hari ini Jumat 19 September gitu. Nah Sobat Bahana, sebanyak 4.263 personel yang bakal mengamankan aksi mahasiswa ini, gabungan dari Polda, Polres, kemudian jajaran Polsek wilayah Jakarta Pusat dan lain-lain gitu Sobat Bahana. Nanti bakal ditempatkan di sejumlah area yang menjadi lokasi aksi ataupun juga jalur yang berpotensi terdampak dari kegiatan demonstrasi mahasiswa yang rencananya bakal berlangsung setelah Selasa Jumat atau jam 1 siang gitu Sobat Bahana. Nah ini yang di Jakarta gitu, dan di Surabaya nanti juga akan digelar kembali demo mahasiswa ini menolak MBG Sobat Bahana. PMII Unesa ini siap menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Jawa Timur ya. Masa aksi dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, yang dijadwalkan menggelar demonstrasi di gedung DPRD Jawa Timur hari ini Jumat 19 Juni siang, habis salat Jumat juga gitu. Dan salah satu yang memang bakal disuarakan ini adalah penghentian terhadap program makan bergizi gratis atau MBG, dan aksi yang mengusung tagar revolusi pergerakan itu Sobat Bahana proyeksikan melibatkan ratusan peserta gitu. Dan kabarnya nih gitu ya, informasinya sebelum bergerak menuju lokasi utama aksi, mereka ini masa ini terlebih dulu berkumpul di depan area Kebun Binatang Surabaya untuk melakukan konsolidasi jam 1 siang. Jadi yang mungkin ada keperluan di sana gitu, bisa pilih jalur yang lain gitu ya, agar mungkin tidak tersendat juga perjalanannya, karena itu merupakan lokasi yang bakal dilakukan aksi unjuk rasa di Surabaya gitu. Dan aksinya juga enggak cuma di Surabaya, di Jakarta, di beberapa kota besar juga para mahasiswa ini menyuarakan tuntutan yang sama ya Sobat Bahana. Baik, sudah 15 menit dari jam 8 pagi. Selamat pagi dulu nih untuk yang baru saja gabung barengan Lila di Ngopi Spesial. Sobat Bahana bisa lagi nambah wawasan sejarahnya, karena beberapa info catatan peristiwa penting atau momen bersejarah bakal Lila hadirkan lagi di sini sesi yang pertama. Terus yang mau berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu juga bisa banget ditungguin malah ya. Bisa situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalanan mungkin, atau ada hal-hal lain terjadi, silakan bisa kirim infonya ke 085634545. Kalau bisa sih ada videonya. Terus juga ini sobat Bahana, jangan lupa untuk bisa kasih tanggapan atau pendapatnya lagi gitu ya untuk topik kita hari ini. Kalau menurut kamu, kira-kira bisa gak sih Indonesia ini bakal berlaga di Piala Dunia 2030? Nah itu dia topiknya, silahkan bisa share, bisa kirim komentarnya di 085634545. Bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Baik sobat Bahana, catatan sejarah hari ini kita memulainya dengan peristiwa bersejarah tempuran pribumi ini melawan Belanda di Kalimantan ya, yang terjadi di 19 Juni 1861. Sobat Bahana, Pangeran Hidayatullah yang datang ke Gunung Pamaton ini ada di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, rakyat Gunung Pamaton ini menyambut kedatangan Pangeran Hidayatullah dan membuat benteng pertahanan sebagai usaha mencegah serangan Belanda yang ingin menangkap Pangeran Hidayatullah. Nah, saat itu Sobat Bahana, serangan terhadap benteng Gunung Pamaton berhasil digagalkan oleh rakyat yang hanya memiliki persenjataan yang sangat sederhana. Benteng Gunung Pamaton ya, ini berhasil dipertahankan oleh pasukan perang yang dipimpin oleh Pangeran Demang Lehman Tumenggung Gamar, juga Raksapati dan Kiai Puspa Yuda Negara. Selain itu juga sobat Bahana, ada juga pahlawan wanita Kiai Cakrawati gitu, Nyai Cakrawati gitu ya, yang selalu menunggang kuda, yang sebelumnya ini juga ikut mempertahankan benteng Gunung Pamaton, benteng Gunung Madeng juga. Dan saat itu saat terjadi peperangan untuk mempertahankan benteng Gunung Pamaton, Nyai Cakrawati ini pun juga turun ya, ikut berperang. Nah itu dia sobat Bahana, catatan sejarah di 19 Juni 1891, datang dari tanah air ini pertempuran antara warga pribumi dengan pemerintah Belanda yang terjadi di Banjar, Kalimantan Selatan, dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah dan juga para pemimpin yang lain.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
4: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Seratus koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bahana, kalau menurut kamu mungkin nggak sih Indonesia nanti bisa berlaga di Piala Dunia 2030 nanti ya. 2026 jelas gagal untuk main di sini gitu, karena kemarin gak lolos ya. Ya mudah-mudahan sih ada asa gitu. Dan kalau menurut kamu sendiri, mungkin gak asanya masih gede gak sih untuk bisa main lagi nanti di 2030, untuk bisa main gitu ya di 2030? Silakan deh kasih tanggapan atau opininya. Kita tunggu di 0856345455. Bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana. Di aplikasi X-Space Radio, di situ bisa tulis komennya lewat chatroom ya. Ntar semua yang masuk kita bakal angkat di sesi yang kedua. Yang pingin langsung online, nah nanti tungguin di sesi yang kedua, kita buka kesempatannya untuk ngobrolin topik kita hari ini. Makanya terus gabung dong di sini di 104,5 FM Bahana Radio.
4: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.

0: SBS 뉴스.
1: Sobat Buana, Instagram Bruno Fernandes ini digeruduk netizen, diminta untuk sering oper bola ke Cristiano Ronaldo. Sobat Buana, postingan di akun Instagram gelandang timnas Portugal Bruno Fernandes ini digeruduk oleh netizen. Sobat Buana, para penggemar yang menggeruduk akun Instagramnya ini adalah para penggemar Cristiano Ronaldo. Fans Ronaldo ini ramai-ramai meminta Bruno untuk sering memberikan umpan kepada Ronaldo. Sobat Buana, IG Kapten Manchester United itu digeruduk fans Ronaldo setelah timnas Portugal ini gagal meraih kemenangan perdana dalam laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo atau Republik Demokratik Kongo. Dan dalam pertandingan itu Sobat Buana hasil imbang 1-1. Dalam laga yang berlangsung di Houston Stadium, Texas, Amerika Serikat pada Kamis 18 Juni dini hari kemarin. Sobat Buana, Bruno Fernandes ini awalnya mengunggah kolase foto di IG-nya dan fans Ronaldo kemudian berkomentar dalam unggahan itu yang mayoritas komentarnya meminta agar Bruno ini lebih sering memberikan umpan kepada Ronaldo. Banyak fans menilai sang kapten Portugal ini kurang mendapatkan suplai bola yang cukup selama pertandingan sehingga kesulitan untuk menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
3: Pengen tahu.
2: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
3: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
2: Radio?
3: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
4: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, suka belanja online gak sih? Nah, kalau belanja online itu udah ngerasa aman belum nih? Nah, yang pasti Sobat Bahana, pemerintah ini terus menciptakan ekosistem niaga elektronik atau e-commerce agar bisa belanja online dengan aman. Nah, kalau belanja online-nya aman, belanja daringnya aman, ini UMKM pasti akan lebih mapan juga Sobat Bahana ya. Nah, untuk itulah pemerintah ini sudah mengeluarkan aturan baru yang mulai berlaku sejak 8 Juni 2026 Sobat Bahana. Ini untuk menciptakan ekosistem niaga elektronik atau e-commerce yang transparan, sekaligus juga melindungi konsumen dan juga meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ya. Aturan barunya seperti apa sih untuk e-commerce ini Sobat Bahana? Ini berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 19 tahun 2026. Pedagang atau UMKM ini wajib memiliki nomor induk berusaha. Kemudian transparan dalam pengenaan biaya, pemberian ruang promosi dan juga insentif ini Sobat Bahana bagi produk dalam negeri. Terus penggunaan label official store

dalam daftar prioritas pengawasan pemblokiran sementara sampai pencabutan izin berusaha. Sebagaimana kalau jumlah pengguna dan pedagang di e-commerce menurut data Kementerian Perdagangan dan Pusat Statistik 2024 hingga 2025, untuk pengguna ini mencapai 73,06 juta, sementara pedagang ini mencapai 4,40 juta ya, yang 99,73% diantaranya ini adalah pelaku UMKM. Sobat Bana, itu dia gambaran aturan baru agar belanja daringnya lebih aman. Kemudian kalau belanja daringnya aman, UMKM-nya juga akan semakin mapan seperti itu. Oke, kita masih punya waktu 22 menit lagi di sesi yang pertama. Dan kembali ke perjalanan sejarah hari ini, tanggal 19 Juni, Sobat Bana. Ini dimulainya pertempuran Laut Filipina. Apa itu Sobat Bana? Ya, 19 Juni 1944 terjadi pertempuran di Laut Filipina, dan pertempuran ini terjadi antara Angkatan Laut Amerika Serikat dengan Angkatan Laut Jepang. Pertempuran di Laut Filipina ini Sobat Bana ya menjadi ini nih sejarah penting gitu dalam Perang Dunia Kedua. Sobat Bana, di mana saat itu ya pasukan Amerika ini berhasil melumpuhkan ini kemampuan Angkatan Laut Jepang, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang untuk melancarkan serangan kapal induknya secara besar-besaran. Pertempuran ini terjadi dalam penyerbuan Amerika Serikat ke Kepulauan Mariana selama terjadinya Perang Pasifik. Nah, Sobat Bana, pertempuran itu adalah yang terakhir dari 5 pertempuran kapal induk besar antara Amerika Serikat dan juga Jepang. Ini melibatkan armada kelima ya, Angkatan Laut Amerika dan juga kapal, kemudian pesawat berbasis darat dari armada Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, juga garnisun Sobat Bana,

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Baik sobat Banyar, satu catatan sejarah juga yang mewarnai tanggal 19 Juni. Nah, ini kan bertepatan dengan gelarnya Piala Dunia 2026 ya. Tapi sobat Bana, kita nggak bisa, masih belum bisa menyaksikan tim Italia di Piala Dunia. Bahkan sudah 3 kali Piala Dunia, timnas Italia nggak lolos ya. Dan kali ini juga, padahal fansnya tuh banyak banget gitu kan. Tapi nih sobat Bana, timnas Italia itu juga pernah mencatatkan torehan bagus gitu ya di Piala Dunia, salah satunya yang berlangsung di tahun 1938, berhasil kembali menyabet gelar juara dunia di final Piala Dunia FIFA tahun 1938. Nah, Italia ini berhasil kembali merebut gelar juara dunia setelah menaklukkan Hungaria dengan skor 4-2 sobat Bana, dan laga itu berlangsung di 19 Juni 1938. Final Piala Dunia 1938 sendiri digelar di Stade Olympique de Columbus Paris dengan dihadiri sekitar 45.000 penonton nih sobat Bana. 4 gol ya yang membawa Italia juara dunia ini diciptakan oleh Clausi dan juga Pola, yang keduanya ini masing-masing menyumbangkan 2 gol gitu sobat Bana. Baik, itu dia sobat Bana ya. Karena memang untuk ketiga kalinya kita belum bisa lagi menyaksikan timnas Italia di Piala Dunia 2026. Dan ini sekedar mengingatkan sih kalau Italia sebenarnya pernah berjaya juga loh di Piala Dunia ya, salah satunya menjadi juara di Piala Dunia 1938. Jakjansa utaraku mare. Kidariraku mare. Musun suru sun dasi ogettago mare.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
6: Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
7: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
8: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
9: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
10: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
11: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
12: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
13: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
14: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
15: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
16: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
17: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
18: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
19: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, salah satu yang menjadi catatan penting juga di tanggal 19 Juni ya, ini pertempuran Tarakan kedua, Sobat Bahana. Pertempuran Tarakan antara blok sekutu ya, antara blok sekutu yang antaranya ini berisikan negara Australia, Amerika Serikat dan juga Belanda dengan pasukan Jepang. Dan pertempuran Tarakan ini yang kedua ini terjadi meletus di 19 Juni 1945. Sobat Bahana, pertempuran ini dimenangkan oleh blok sekutu dan berdasarkan datanya pertempuran ini ternyata banyak memakan korban jiwa dari pihak Jepang gitu Sobat Bahana ya. Ini juga jadi awal gitu kekalahan Jepang pada sekutu sebelum akhirnya memang benar-benar menyerah kalah saat bom Nagasaki dan Hiroshima ini meluluh lantakan Jepang gitu. Oke, Sobat Bahana, beberapa catatan sejarah siapa penting yang terjadi di hari ini sudah Lila share gitu. Dan yang pasti Lila masih tungguin nih informasi-informasi dari Sobat Bahana apapun yang terjadi sekitar kamu. Terus juga tanggapan atau komennya dong, jangan lupa gitu. Kira-kira nih Sobat Bahana, kalau menurut kamu bisa gak sih Indonesia bakal berlaga di Piala Dunia 2030 nanti? Nah, silakan share di 085634545445. Bisa lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya juga bisa banget. Kita bakal bahas khusus nanti ya di sesi yang kedua. Jadi pastikan dong untuk bisa terus gabung di sini di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya. Sobat Bahana, Roy Surya dan Dr. Tifa ditangkap oleh Polda Metro Jaya pada hari ini, Jumat 19 Juni. Penangkapan Dr. Tifa ini disampaikan oleh Henry Subiakto dalam akunnya yang menyampaikan jika Dr. Tifa ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya pagi ini. Sobat Bahana, dalam postingannya, Henry Subiakto yang merupakan guru besar ilmu komunikasi dan komunikasi politik di Universitas Airlangga atau UNER juga menuliskan Dr. Tifa ditangkap sekitar jam 6.30 waktu Indonesia Barat saat akan menjalani ujian seminar hasil doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sobat Bahana, rencananya jam 9 pagi Dr. Tifa memang akan mengadakan ujian seminar hasil doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Namun tiba-tiba jam 6.30 di parkiran, Dr. Tifa ini didatangi oleh petugas dari Polda Metro Jaya yang menunjukkan surat untuk membawa Dr. Tifa ke Polda Metro, padahal ujian S3 menunggu Dr. Tifa pagi ini. Sobat Bahana, meskipun sudah meminta penangguhan untuk ujian terlebih dahulu, petugas ini kekeh membawa Dr. Tifa ke Polda dan ada kemungkinan besar Polda akan melakukan penahanan. Sobat Bahana, selain Dr. Tifa dikabarkan juga Roy Suryo ini ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya di tempat yang berbeda. Kuasa hukum melalui siaran pers, Sobat Bahana menyampaikan jika penangkapan Dr. Tifa dan Roy Suryo ini merupakan tindakan representatif yang mengonfirmasi hukum ada di bawah kendali Jokowi. Tim kuasa hukum yang tergabung dalam tim advokasi anti-kriminalisasi akademisi dan aktivis atau TAAKAA ini juga menyayangkan tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan upaya paksa untuk penangkapan Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Seratus buat koma lima FM Banyar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Selamat pagi Sobat Bana, ketemu masih barengan Lila pagi hari ini di Ngopi Spesial. Seperti biasa nih, kalau sesi yang kedua kita bakal ngobrolin ya topik kita hari ini Sobat Bana. Tapi yang barusan gabungan dulu deh, selamat pagi, selamat bergabung di sini. Kabarnya baik ya, kabarnya sehat dan tetap semangat juga dong untuk bisa kembali beraktivitas pagi hari ini ya, di Jumat 19 Juni gitu. Nah, pagi hari ini kita bakal berbincang seputar sepak bola. Kan lagi pada kena demam Piala Dunia 2026 kan. Nah, tapi kali ini Sobat Bana mungkin jadi harapan banyak para pecinta bola di Indonesia, atau bahkan mungkin seluruh masyarakat Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia gitu. Nah, mungkin gak sih Indonesia nantinya bisa berlaga di Piala Dunia 2030 Sobat Bana? Kalau melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, harapan itu memang bukan lagi sekedar mimpi gitu. Ranking FIFA Indonesia ini perlahan juga membaik. Kemudian timnasnya juga semakin kompetitif di level Asia juga gitu. Kemudian ada pembinaan usia muda, mulai mendapatkan perhatian juga nih, dan dukungan supporter itu selalu luar biasa banget gitu. Tapi di sisi lain Sobat Bana, jalan menuju Piala Dunia memang masih sangat berat gitu, sangat panjang juga ya. Indonesia harus bersaing juga dengan negara-negara kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Irak, Australia, sampai Arab Saudi gitu. Nah Sobat Bana, tapi kalau menurut kamu nih, apakah Indonesia punya peluang tampil di Piala Dunia 2030? Atau apa yang masih harus dibenahi gitu agar mimpi itu nantinya bisa terwujud menjadi kenyataan? Silahkan kirim pendapat kamu di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana dan di chatroom ya yang ada di radio visualnya Bana, melalui aplikasi X

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, pagi hari ini memang dikagetkan dengan berita penangkapan Dr. Tifa dan Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya. Nah, Dr. Tifa sendiri dikabarkan tangkap di parkiran ketika mau akan uji hasil seminar doktoral ya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia gitu. Tapi kabar terbaru ini menyebutkan Sobat Bana, Dr. Tifa yang ditangkap ini masih sempat ujian S3 di ruang 3 sempat ujian S3 di ruang Polda Metro Jaya. Nah, Sobat Bana, Dr. Tifa yang dikabarkan sudah ditangkap polisi pada Jumat pagi ini, terjadi jam 6 lewat 47 menit ya. Kalau dari dua sumber yang beda, yang satu mengatakan ditangkapnya di maksudnya di parkiran di apartemen gitu ya, saat mau berangkat akan ujian S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Sobat Bana. Nah, saya diamankan, Dr. Tifa ini juga langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani proses lebih lanjut, dan penangkapan ini diduga berkaitan dengan perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini memang tengah ditangani oleh penyidik, Sobat Bana. Nah, ini ya, tapi dari foto yang beredar, mau perlihatan Dr. Tifa berada di sebuah ruangan di Polda Metro Jaya. Di depannya ini ada sebuah laptop, Sobat Bana, dan menurut informasi, Dr. Tifa ini tengah mengikuti ujian program dokter Fakultas Kedokteran Indonesia atau FKUI gitu, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Oke, nanti kalau ada berita terbaru lagi juga bakal kita hadirkan di sini, Sobat Bana ya. Kira sementara Lira tungguin yang mau kasih tanggapan atau pendapatnya untuk topik kita hari ini. Mungkinkah Indonesia nanti bisa berlaga di Piala Dunia 2030? Nah, silakan nih kirim pendapatnya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana, di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana juga bisa banget ya. Pagi Khoirul, Khoirul di mana nih? Kalau aku sih optimis bisa lolos Indonesia, karena menurut aku sekarang permainan timnas itu jauh lebih bagus dibandingkan dulu. Yang penting sih pembinaan pemain muda jangan sampai berhenti gitu. Ya, setuju nih Mas Khoirul ya. Konsistensi itu memang menjadi kunci. Jangan hanya bagus sesaat, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan gitu loh ya. Oke, satu lagi yang sudah masuk. Halo, selamat pagi dari Mbak Ambar nih. Kalau menurut aku sih masih berat ya Mbak ya. Aku bukan ini sih, bukan pecinta bola yang gimana gitu, tapi mengikuti perkembangan juga gitu. Kalau menurut aku selama liganya, selama liga di dalam negeri belum berlaksana dengan baik, dengan fair gitu, saya ngerasa masih cukup berat sih untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2030. Pokoknya laga dalam negeri itu harus lebih profesional dulu supaya pemainnya kualitas pemainnya meningkat gitu loh. Ini pendapat yang menarik juga nih dari Mbak Ambar nih, Sobat Bana ya. Kompetisi yang sehat ini memang menjadi fondasi utama untuk kemajuan sepak bola di sebuah negara gitu. Saya setuju ya sama Mbak Ambar juga gitu. Kompetisinya harus sehat biar menciptakan pemain-pemain yang berkualitas. Jadi katanya Mbak Tifa, yang penting itu dulu. Mbak Tifa, Mbak Ambar gitu, yang penting itu dulu gitu. Terima kasih.
1: Lengkelingan kadang mesam-mesam diwi.
2: Main dia.
1: Iya. Guyang guyu diwi. Oh, sedih-sedih diwi. Hell. Mesti tak gulain yang dindi di. Tapi gak temu.
2: Gak temu.

0: sei un butto. Questa arrivati. Dete musica.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winslow.
9: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sebetulnya mungkinkah Indonesia nanti bisa main, bisa berlaga di Piala Dunia 2030? Gimana menurut kamu? Nah, kita tunggu banget nih tanggapan atau komentarnya. Silakan bisa di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana ya. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, sobat Bahana, hari ini lagi pada menerima rapot ya. Bis itu libur. Nah, mungkin yang mau merencanakan liburan bisa dari sekarang gitu, tapi sesuaikan dengan budget deh, nggak usah memaksakan diri gitu. Yang mau liburan seru di rumah aja juga bisa banget menikmati Piala Dunia 2026 yang ini sih masih juga bisa dinikmati gitu ya. Baru juga satu mingguan nih jalannya berlangsungnya gitu. Cuman susahnya itu yang nggak bisa nangkep siaran TVRI, susah buat nontonnya gitu loh, cuma dapat informasinya aja. Tapi nggak apa-apa deh, tentang pertandingan sepak bola dunia tentang Piala Dunia 2026 ini dikupas habis juga loh sobat Bana di 104,5 FM di Lensa Piala Dunia ya. Kalau pagi hari bisa ikuti di jam 7 pagi, kalau siang di jam 1 siang, kalau malam di jam 7 malam gitu ya. Oh ya, ngomongin soal peluang Indonesia untuk main di Piala Dunia 2030 gimana nih kansnya menurut kamu sobat Bana? Kita masih tunggu di sini. Silakan bisa di-share di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana ya. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Baik, selamat pagi dulu. Ini dari siapa yang sudah masuk sebentar? Selamat pagi. Pagi dari Mas Arif ya. Mas Arif, kalau saya sih yakin bisa, apalagi sekarang banyak pemain muda yang punya pengalaman bermain di luar negeri gitu ya. Banyak apa namanya pemain-pemain naturalisasinya juga kualitasnya nggak diragukan lagi sih kalau menurut saya. Jadi terbuka juga sobat terbuka juga nanti kesempatannya untuk bisa main di Piala Dunia 2030. Amin. Mudah-mudahan harapannya bisa jadi nyata, the dreams come true gitu ya Mas. Aduh Mas Arif gitu. Pagi apa namanya pengalaman internasional bisa meningkatkan mental dan kualitas permainan para pemain Indonesia Mbak. Makanya kasih kesempatan juga buat mereka gitu. Oke, terima kasih deh. Halo juga Yanto. Halo pagi Pak Yanto. Pak Yanto, yang penting sih jangan cepat puas ya. Kalau pingin ke Piala Dunia, fasilitas, kemudian latihan, pembinaan, ini juga mesti diperhatikan. Jangan hanya mengandalkan pemain naturalisasi aja dong. Jadi yang talenta-talenta dari tanah air ini juga mesti dibina, dilatih, diperhatikan juga gitu. Oke, ini kalau menurut Mas Yanto, ini poin penting juga ya Pak Yanto ya. Terima kasih deh sudah kasih tanggapannya di Ngopi Spesial.
8: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: 104,5 FM Banara di Sobat Bana. Tidak hanya Messi yang berhasil mencetak hat-trick, tetapi pemain Kanada yang ini juga berhasil mencetak hat-trick di Piala Dunia 2026. Sobat Bana, Timnas Kanada menang 6-0 atas Qatar pada lanjutan laga Grup B Piala Dunia 2024 pada Jumat 19 Juni jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Penyerang Kanada Jonathan David mencetak 3 gol atau hat-trick dalam pertandingan itu. Sobat Bana, dalam pertandingan yang berlangsung di BC Place Stadium Vancouver, Kanada, tim tuan rumah ini langsung tampil menekan dan hasilnya anak asuh Jesse Marsh ini berhasil mencetak gol cepat melalui Kyle Larin pada menit yang ke-16. Sobat Bana, selang 13 menit kemudian, Jonathan David menggandakan keunggulan The Reds. Tertinggal 2 gol, tentu saja ini menjadi beban bagi timnas Qatar. Terlebih di saat tertinggal, back Homan Al-Amin ini justru menerima kartu merah. Wasit Christian Orai, ini sempat mengecek VAR sebelum akhirnya mengusir Homan Al-Amin keluar lapangan pada menit yang ke-33. Sobat Bana, jelang akhir babak pertama, Timnas Kanada memperbesar keunggulan. Jonathan David kembali mencatatkan namanya di papan skor dengan menyumbangkan 1 gol. Kemudian di babak kedua, Sobat Bana, Timnas Kanada yang unggul masih terus mendominasi pertandingan. Timnas Qatar tampak kesulitan bermain hanya dengan 10 pemain. Keadaan bertambah buruk ketika kartu merah kedua kembali diterima oleh Timnas Qatar. Asim Adibo menerima kartu merah pada menit yang ke-53. Faktis Sobat Bana, pertandingan menjadi berat sebelah dengan tim Kanada ini lebih banyak menguasai bola, dan di sisa waktu pertandingan terus berhasil menambah 3 gol lagi. Sobat Bana, Jonathan David berhasil mencetak hat-trick di pertandingan kali ini. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan

0: siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, masih ada waktu 17 menit lagi di Ngopi Spesial, dan kita juga masih ngomongin tentang peluang Indonesia. Mungkin gak sih masuk nanti berlaga di Piala Dunia 2030? Gimana kalau menurut kamu? Boleh banget nih kasih tanggapan atau infonya, kasih tanggapan atau komentarnya gitu ya di 085634545455. Bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, yang sudah masuk dulu saja ya, masuk dulu ya. Aduh ya Allah, yang masih ini gara-gara ada sesuatu. Ini apa namanya, udah masuk dulu aja. Makasih banget kok jadi ini. Halo Mbak Linda, makasih banget. Kalau aku sih optimis ya Mbak ya. Dulu mungkin merasa mustahil sih, tapi sekarang rasanya lebih realistis ya. Harapannya tetap dong 2030 nanti bisa menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia. Sekarang kan udah ganti pelatih timnas yang baru, ya itu juga jadi harapan baru gitu. Amin. Mudah-mudahan sih harapannya Mbak Linda tadi bisa, dan bukan Mbak Linda aja sih, jutaan harapan dari masyarakat Indonesia ya, dari pecinta bola Indonesia ini bisa terwujud, Indonesia bisa main di Piala Dunia 2030 nanti gitu loh Sobat Bahana. Oke, Sobat Bahana, kalau melihat perjalanan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ya, ada banyak alasan sih sebenarnya untuk optimis gitu. Dimulai dari era kepelatihan Sintayong, kemudian Patrick Kluivert, dan sekarang John Hartman Sobat Bahana ya, yang mudah-mudahan ini juga memberikan harapan baru untuk timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh lagi nanti, bisa masuk di Piala Dunia. Tapi yang pasti, optimisme itu juga harus dibarengi kesabaran dan juga kerja keras gitu kan. Menuju Piala Dunia ini bukan hanya tugas pemain dan pelatih saja. Dibutuhkan kompetisi yang kuat, pembinaan usia dini yang berkelanjutan, kemudian fasilitas yang memadai, juga dukungan seluruh masyarakat Indonesia dong. Yang jelas Sobat Bahana, mimpi Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia bukan lagi sesuatu yang terdengar mustahil ya. Nah, cuman pertanyaannya yang tinggal itu adalah seberapa siap kita akan mewujudkannya.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Sobat Bahana. Gak kerasa ternyata waktunya udah mau habis nih ya di ngopi spesial pagi ini gitu. Terima kasih nih untuk semua yang udah kasih pendapatnya dan udah ikut berbagi juga pendapat tentang peluang Indonesia untuk bisa main di Piala Dunia 2030 nanti ya. Ya mudah-mudahan suatu hari nanti kita benar-benar bisa menyaksikan merah putih berkibar di panggung pesta sepak bola terbesar di dunia dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di panggung Piala Dunia gitu. Itu harapannya sih ya. Oke, Dila mesti pamit dulu dari ngopi spesial pagi hari ini sebuat Bana di edisi Jumat 19 Juni gitu. Terima kasih untuk kebersamaan sobat Bana sekali lagi. Kalau tadi belum sempat kasih tanggapan atau komentarnya. Nah, nanti bisa gabung di ngopi spesial, di ngopi senja ataupun juga di ngopi santai. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke. Okay.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Jumat 19 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Keadilan restoratif, buktikan tanggung jawab moral, maling sopan di Mojokerto temui korban dan cicil uang curian. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Sebuah aksi kriminal tak biasa yang melibatkan nilai kemanusiaan tinggi terjadi di sebuah toko kelontong di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Seorang pria berinisial EPB yang berusia 35 tahun asal Kecamatan Krembung, Sidoarjo, membuktikan komitmen moralnya dengan mulai mencicil uang hasil jarahannya kepada sang korban, Alvin Setia Tunggal, yang berusia 37 tahun. Melalui perantara kekasihnya yang berinisial YN beserta anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, pelaku mengirimkan sepucuk surat pertanggungjawaban kedua sekaligus menyerahkan uang cicilan bertahap sebesar Rp120.000 di kediaman korban. Tindakan ini merupakan kelanjutan dari janji tertulis pada surat pertama yang sengaja ditinggalkan oleh pelaku saat membobol toko karena terdesak beban ekonomi keluarga. Hingga saat ini, total dana tebusan yang telah diserahkan oleh EPB kepada Alvin telah menyentuh angka Rp200.000 dari total kerugian awal sebesar Rp352.000. Uniknya, pelaku secara jantan berkomitmen untuk menggenapi pengembalian tersebut hingga mencapai Rp400.000 sebagai bentuk kompensasi atas kerugian moral serta kegaduhan yang telah ia timbulkan. Alvin selaku pemilik usaha dengan sangat lapang dada menyambut baik etiket pemaafan ini tanpa berniat membawa kasus ke jalur hukum pidana. Karena bagi dirinya, keberanian pelaku untuk mengakui kesalahan jauh lebih berharga dibandingkan nominal materi.
3: Ya akhirnya dia ngirimin surat kedua untuk nyicil itu mas. Lalu dia datang ke sini sama anaknya dengan dua orang anak laki-laki itu. Membawa uang Rp200.000, kalau suratnya isinya dia mau mengangsur itu untuk yang kedua kalinya itu dan minta maaf untuk kejadian yang kemarin.
2: Kasus ini pun menjadi potret nyata penerapan keadilan restoratif secara mandiri di tingkat masyarakat bawah, di mana penyelesaian perkara berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan penebusan dosa tanpa harus berakhir di balik jeruji besi. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Dorong KPM Bansos Mandiri, Kemensos susun regulasi pembatasan masa penerima bantuan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Kementerian Sosial berencana membatasi masa penerimaan bantuan sosial Bansos. Langkah ini bertujuan agar program tersebut benar-benar menjadi instrumen perlindungan sementara, bukan menciptakan ketergantungan jangka panjang bagi masyarakat. Kapolda BKH Kemensos Irwan Prabowo mengatakan, Kemensos kini tengah mematangkan aturan baru untuk membatasi masa kepesertaan program bantuan tersebut. Pembatasan ini akan menyasar kelompok masyarakat yang dinilai sudah memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.
5: Ya intinya kan kalau Pak Menteri selalu menyampaikan, jadi bantuan sosial itu kan memang sifatnya sementara ya. Ya kan, jadi memang kita anggap ke depan itu berdaya selamanya. Ya kan, nah tadi ya kan kaitannya itu pembatasan memang kami lagi nyusun regulasi. Jadi regulasi, kan, peraturan mensosnya lagi disusun ya kan, karena memang akan kita batasi ke depannya Pak. Nah, makanya kami akan melihat potensi-potensi KPM-KPM yang punya rintisan, usaha yang potensial yang memang bisa didorong pemberdayaan. Seperti itu Pak.
6: Kalau dari catatan ada yang lebih dari 5 tahun itu?
5: Ya, ada Pak, yang tersebar ada Pak yang di atas 5 tahun Pak seperti itu. Justru yang kita dorong itu sekarang yang di atas 5 tahun supaya tadi dia bisa graduasi Pak. Ya, tentunya tadi diintervensi dengan program pemberdayaan.
4: Pemerintah kini mulai memetakan keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terlalu lama bergantung pada bantuan negara. Kelompok yang telah menerima bantuan bertahun-tahun akan diprioritaskan untuk graduasi dari program. pemerintah tidak akan melepas mereka begitu saja. Kemensos bersama pemerintah daerah akan mengalihkan para mantan penerima bansos ke berbagai program pemberdayaan ekonomi agar kesejahteraan keluarga mereka tetap terjaga dan terus meningkat.
5: Pak, nanti bersama dengan Dinas Sosial, Pak Kadis ya, sebenarnya seperti itu sama teman-teman Kadin. Jadi dicek yang punya potensi usaha, rintisan usaha, nanti didorong ke program pemberdayaan. Jadi kita tingkatkan pemberdayaannya, ekonominya ya kan, supaya dia bisa berusaha, berwirausaha sehingga bisa menaikkan pendapatan atau penghasilannya.
4: Selain membatasi masa penerimaan, Kemensos juga mengedukasi masyarakat mengenai digitalisasi penyusunan PSNT melalui sistem non-tunai perbankan. Mekanisme digital ini dinilai jauh lebih aman, transparan, akuntabel, serta mempermudah pengawasan di lapangan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan, Sobat. Ribuan penghafal Al-Quran dikukuhkan. Pemkab Lamongan siapkan SDM berkarakter di era digital. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
7: Baik, terima kasih Sobat. Pemkab Lamongan resmi mengukuhkan 3.162 Hafiz dan Hafizah yang sukses meraih predikat sangat baik dan mumtaz atau sempurna. Prosesi pengukuhan sekaligus penyerahan sertifikat kelulusan ini dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan Yuhron Nur Effendi di Alun-Alun Lamongan pada Rabu tanggal 17 Juni 2026. Bupati Lamongan menegaskan bahwa pengukuhan ribuan penghafal Al-Quran tersebut bukan sekedar selebrasi keagamaan, melainkan sebuah bentuk investasi jangka panjang. Menurutnya, di tengah pesatnya gempuran transformasi digital dan kecerdasan buatan, Lamongan sangat membutuhkan generasi penerus yang unggul. Generasi yang diharapkan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga dibekali dengan ketahanan moral dan etika yang kokoh. Terkait proses dibaliknya, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Lamongan Muhammad Nalikan memaparkan bahwa acara ini adalah puncak dari ujian tahfidz yang telah digelar sejak Januari hingga April 2026 lalu. Antusiasmenya pun sangat tinggi, terbukti dari 7.890 peserta ujian, sebanyak 6.168 santri diantaranya berhasil dinyatakan lulus sesuai standar. Pencapaian luar biasa ini menjadi bukti nyata kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, pondok pesantren, guru, dan para orang tua. Kedepannya, ribuan generasi muda berkarakter ini diharapkan siap menjadi motor penggerak utama bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Ngawi. Main di kandang sendiri, Persinga pasang target promosi ke Liga 3. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Persinga Ngawi menatap babak 16 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 dengan optimisme tinggi. Berstatus tuan rumah grup C setelah Stadion Ketonggo kembali dipercaya menjadi venue pertandingan, Laskar Anas Ketonggo membawa misi besar, yakni mengamankan tiket promosi ke Liga 3. Kepercayaan menjadi tuan rumah dinilai sebagai modal penting bagi Persinga untuk tampil lebih percaya diri. Dukungan berlangsung dari supporter diharapkan mampu menjadi energi tambahan bagi skuad asuhan tim pelatih dalam menghadapi persaingan ketat di fase 16 besar. CEO Persinga Ngawi, Dwi Rianto Chatmiko, mengatakan keberhasilan menembus babak 16 besar menjadi bukti konsistensi tim setelah musim lalu juga mampu mencapai fase yang sama. Namun kali ini Persinga tidak ingin langkahnya terhenti seperti musim sebelumnya.
9: Ya, jadi yang pertama kita bersyukur dulu lah, kita lolos ke 16 besar Liga 4 Nasional. Itu capaian yang saya kira sama seperti yang tahun kemarin, dan itu merupakan saat yang paling krusial kita untuk memenuhi target lolos di Liga 3. Lalu yang kedua, itu juga kepercayaan dari PSSI, kita ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah. Itu juga bekal menjadi motivasi, semangat dari seluruhnya, baik manajemen, official, pelatih, pemain, nanti untuk memanfaatkan momentum ini dengan baik. Karena kalau kita melihat dari dari sisi kekuatan saya kira sama peluangnya, karena mereka klub-klub yang satu grup dengan kita juga sama, sudah melewati beberapa tahapan, beberapa putaran yang ketika lolos ini menjadi peluangnya yang sama. Yang plusnya kita yaitu bagaimana memanfaatkan tuan rumah itu tidak sebagai beban. Itu yang ingin saya pesankan pada anak-anak, tidak sebagai beban tapi justru sebagai...
8: Menurutnya, penunjukan kembali Stadion Ketonggo Ngawi sebagai lokasi pertandingan juga menjadi bentuk kepercayaan terhadap kemampuan Kabupaten Ngawi dalam menggelar kompetisi nasional. Hal tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi seluruh elemen tim. Di grup CC, Persinga akan menghadapi tantangan dari Wamena United FC, Persigar Garut, dan Persak Kebumen. Seluruh tim dinilai memiliki kualitas yang relatif seimbang sehingga setiap pertandingan diperkirakan berlangsung sengit.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
2: Yen kowe golek sing sempurna aja ning aku.

0: Stop.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: istimewa tenan mas.
1: Istimewa mas.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: Di tahun ini Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Jambi, radio informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Gimana?
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
2: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: saya Mbak Vita.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sidik, krungu-krungu ono pupuk tablet, bener tak?
2: Yo pak, bener, saiki wis ono NPK tablet, sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae bu?
2: Kelas A, tahan 8-9 sasi kanggo bibitan keras, kaya to kelopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
1: Dan kelas B?
2: Sing kelas B, tahan 6-7 sasi, kanggo tanduran perdu tahunan, kayoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat, adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Jumat 19 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Keadilan restoratif, buktikan tanggung jawab moral, maling sopan di Mojokerto temui korban dan cicil uang curian. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Sebuah aksi kriminal tak biasa yang melibatkan nilai kemanusiaan tinggi terjadi di sebuah toko kelontong di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Seorang pria berinisial EPB yang berusia 35 tahun asal Kecamatan Krembung, Sidoarjo, membuktikan komitmen moralnya dengan mulai mencicil uang hasil jarahannya kepada sang korban, Alvin Setia Tunggal, yang berusia 37 tahun. Melalui perantara kekasihnya yang berinisial YN beserta anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, pelaku mengirimkan sepucuk surat pertanggungjawaban kedua sekaligus menyerahkan uang cicilan bertahap sebesar Rp120.000 di kediaman korban. Tindakan ini merupakan kelanjutan dari janji tertulis pada surat pertama yang sengaja ditinggalkan oleh pelaku saat membobol toko karena terdesak beban ekonomi keluarga. Hingga saat ini, total dana tebusan yang telah diserahkan oleh EPB kepada Alvin telah menyentuh angka Rp200.000 dari total kerugian awal sebesar Rp352.000. Uniknya, pelaku secara jantan berkomitmen untuk menggenapi pengembalian tersebut hingga mencapai Rp400.000 sebagai bentuk kompensasi atas kerugian moral serta kegaduhan yang telah ia timbulkan. Alvin selaku pemilik usaha dengan sangat lapang dada menyambut baik etiket pemaafan ini tanpa berniat membawa kasus ke jalur hukum pidana. Karena bagi dirinya, keberanian pelaku untuk mengakui kesalahan jauh lebih berharga dibandingkan nominal materi.
3: Ya akhirnya dia ngirimin surat kedua untuk nyicil itu mas. Lalu dia datang ke sini sama anaknya dengan dua orang anak laki-laki itu. Membawa uang Rp200.000. Kalau suratnya isinya dia mau mengangsur itu untuk yang kedua kalinya itu dan minta maaf untuk kejadian yang kemarin.
2: Kasus ini pun menjadi potret nyata penerapan keadilan restoratif secara mandiri di tingkat masyarakat bawah, di mana penyelesaian perkara berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan penebusan dosa tanpa harus berakhir di balik jeruji besi. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Dorong KPM Bansos Mandiri, Kemensos susun regulasi pembatasan masa penerima bantuan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Kementerian Sosial berencana membatasi masa penerimaan bantuan sosial Bansos. Langkah ini bertujuan agar program tersebut benar-benar menjadi instrumen perlindungan sementara, bukan menciptakan ketergantungan jangka panjang bagi masyarakat. Kapolda BKH Kemensos Irwan Prabowo mengatakan, Kemensos kini tengah mematangkan aturan baru untuk membatasi masa kepesertaan program bantuan tersebut. Pembatasan ini akan menyasar kelompok masyarakat yang dinilai sudah memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.
5: Ya intinya kan para pemerintah selalu menyampaikan, jadi bantuan sosial itu kan memang sifatnya sementara ya.

0: tidak ingin langkahnya terhenti seperti musim sebelumnya.
1: Ya, jadi yang pertama kita bersyukur dulu lah. Kita lolos ke 16 besar Liga 4 Nasional. Itu capaian yang saya kira sama seperti yang tahun kemarin. Dan itu merupakan saat yang paling krusial kita untuk memenuhi target lolos di Liga 3. Lalu yang kedua, itu juga kepercayaan dari PSSI, kita ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah. Itu juga bekal menjadi motivasi, semangat dari seluruhnya, baik manajemen, official, pelatih, pemain, nanti untuk memanfaatkan momentum ini dengan baik. Karena kalau kita melihat dari sisi kekuatan, saya kira samalah peluangnya. Karena mereka klub-klub yang satu grup dengan kita juga sama, sudah melewati beberapa tahapan, beberapa putaran yang ketika lolos ini menjadi peluangnya yang sama. Yang plusnya kita yaitu bagaimana memanfaatkan tuan rumah itu tidak sebagai beban. Itu yang ingin saya pesankan pada anak-anak, tidak sebagai beban tapi justru sebagai.
0: Menurutnya, penunjukan kembali Stadion Ketonggongawi sebagai lokasi pertandingan juga menjadi bentuk kepercayaan terhadap kemampuan Kabupaten Ngawi dalam menggelar kompetisi nasional. Hal tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi seluruh elemen tim. Di grup CC, Persinga akan menghadapi tantangan dari Wamena United FC, Persigar Garut, dan Persak Kebumen. Seluruh tim dinilai memiliki kualitas yang relatif seimbang sehingga setiap pertandingan diperkirakan berlangsung sengit.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Di hari Jumat 19 Juni 2026 ya, masih bareng Lupita Bahana di ajang Kopi Bahana bersama UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Jangan lupa juga. Tapi kita

hari ini ya. Mungkinkah Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2030 nanti ya? Silakan kasih komentarnya ya. Tunggu opininya nanti bisa WA di 0856345 ya. Selamat siang semuanya ya. Pastinya di siang hari ini yang mau kredit, yang mau butuh modal untuk usaha, ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur. Tinggal pilih ya, ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan semua pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta. Jangka waktunya 3 tahun, terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang jasa industri. Dan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi mengenai UMKM Jawa Timur. Jangan lupa juga topik kita, mungkinkah Indonesia main di Piala Dunia 2030.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane deke ki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Teteh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Ngopo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya

0: Wingsfoot. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingsfoot.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wingsfoot.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Selamat siang semuanya. Ada informasi dari Pang UMKM Jawa Timur ya, buat sobat Bana semuanya ya. Pang UMKM Jawa Timur ini pang milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S Parman 8, depan PDAM. Teleponnya ini 0351 749 778. Kantor K Jogorogo, Jalan Mojopahit 45, telepon 731412. Kantor Kas ini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Carupan, Desa Kedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Krambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671300. Kantor Kas Gening, Jalan Piki Sudone Ngenengawi, telepon 447732. UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana. Sudah gabung melalui live TikToknya Radio Ban FM Ngambi juga, terima kasih. Halo, apa kabar Winda? Sekarang kamu di mana Winda? Selamat siang ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya Winda ya. Terus yang mau gabung lagi, jangan lupa juga topik kita hari ini, Indonesia di Piala Dunia 2030. Apakah itu mungkin terjadi? Kira-kira gimana ya? Mungkin terjadi nggak ya? Ya udah gabung, terima kasih buat Mas Andi ya. Mungkin saja perkembangan timnas sekarang jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu, katanya gitu ya. Nih yang sudah gabung lagi dari Mbak Rina, terima kasih Mbak Rina. Nih saya optimis kalau pembinaan pemain muda terus berjalan dengan baik ya. Pasti harus optimis ya. Saya konsisten dan jangan sering gonta-ganti program dari Mas Dedi. Terima kasih Mas Dedi udah gabung ya. Pulangnya ada, apalagi sepak bola Indonesia sedang berkembang, dari Mas Agus. Terima kasih Mas Agus sudah gabung di Ajang Ngopi Bahana sama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Terus dari Mas Wawan, saya yakin bisa karena pemain Indonesia sekarang masih banyak yang berkarir di luar negeri gitu. Dan bisa ya di tahun 2030 bisa ikut Piala Dunia. Ini sebetulnya semuanya. Sampai di sini dulu di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Nanti balik lagi di sesi yang kedua gitu ya, bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna. Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
0: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
2: Senantiasa semangat kembali MFM Bahana Radio. Apa kabar di siang hari ini ya, kembali lagi di ajang Lensa Piala Dunia, masih barengan Lupita Bahana. Dan kali ini ya, selamat bergabung di ajang Lensa Piala Dunia 2026 ya. Hari ini kita akan mengupas tim dan para pemain yang bakal menjadi sorotan dalam pertandingan Piala Dunia yang berlangsung hari ini. Matchday kedua fase grup semakin menarik karena setiap tim mulai berburu poin penting demi tiket ke babak berikutnya gitu ya. Nah, ini siapa saja ya? Nah, Sobat Bana, untuk Amerika Serikat versus Australia kali ini ya. Kita mulai dari grup D. Tuan rumah Amerika Serikat datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang telak 4-1 atas Paraguay pada laga pembuka. Nah, tim yang berjuluk The Star and Strip ini menunjukkan permainan cepat dan agresif. Pemain yang patut diperhatikan adalah Christian Pulisic ya. Ini kapten tim Amerika ini terkenal dengan kecepatan kreativitasnya dan kemampuan mencetak gol dari lini kedua. Selain itu ada Winston McKinney yang menjadi motor permainan di lini tengah. Di kubu Australia, ini sosok yang paling dinanti adalah Jackson Irvine dan Sinyengi ya. Australia terkenal sebagai tim pekerja keras yang tidak mudah menyerah. Mereka mengandalkan fisik kuat serta permainan kolektif ya. Nah, pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat karena kemenangan akan membuka peluang besar menuju babak 32 besar. Nah, saatnya sekarang ada Skotlandia versus Maroko ini ya. Kali ke grup C ini menjadi salah satu laga yang sangat menarik perhatian pecinta sepak bola ya. Maroko datang dengan status semifinalis Piala Dunia 2022 dan masih memiliki banyak pemain yang berkualitas ya. Nama yang paling ditunggu tentu Achraf Hakimi. Bek sayap yang memiliki kecepatan luar biasa ini sering menjadi senjata utama serangan Maroko. Selain itu, ada Sofyan Amrabat yang menjadi pengatur tempo permainan. Terus, sementara Skotlandia ini mengandalkan semangat juang tinggi. Mereka tampil disiplin dan mampu mengejutkan lawan-lawan besar seperti Scott McTominay menjadi figur penting di lini tengah. Laga ini penting karena persaingan grup C sangat ketat. Maroko dan Skotlandia sama-sama ingin menjaga peluang untuk lolos ya. Kira-kira kamu pilih mana? Skotlandia sama Maroko. Nah, sekarang ini ada lagi Brasil versus Haiti ini ya. Nah, ini sengkali nih yang andalannya Brasil, pasti ini ada banyak banget. Pertandingan yang paling banyak ditunggu penggemar sepak bola, Brasil selalu menjadi magnet Piala Dunia ya. Nah, tim Samba dikenal dengan permainan indah, kreativitas, dan deretan pemain bintang. Nah, mereka saat ini berusaha membuktikan diri sebagai salah satu kandidat juara dunia 2026. Sorotan tentu mengarah kepada Vinicius Junior. Kecepatan dan kemampuan dribblenya bisa membuat pertahanan lawan kerepotan. Selain itu ada Rodrigo yang sangat berbahaya saat menyerang dari sisi lapangan. Haiti memang bukan unggulan, tetapi mereka memiliki motivasi besar untuk membuat kejutan. Justru dalam turnamen besar seperti Piala Dunia ini, tim non-unggulan sering menghadirkan drama yang tidak terduga. Pertanyaannya, mampukah Haiti meredam permainan atraktif Brasil? Nah, nanti kita lihat saja ya. Nah, sekarang Turki versus Paraguay ya. Buat Bana masih di grup D, duel antara Turki dan Paraguay ya. Turki dikenal sebagai tim yang disiplin dan memiliki organisasi permainan yang rapi. Mereka juga memiliki pengalaman tampil mengejutkan di turnamen besar ya. Sementara Paraguay mengandalkan karakter sepak bola Amerika Selatan yang penuh semangat dan permainan yang keras. Setelah kalah dari Amerika Serikat pada laga pertama, Paraguay wajib meraih hasil positif agar peluang lolos tetap terbuka. Nah, pertandingan ini menjadi salah satu duel paling sengit karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin ya. Nah, jika harus memilih 5 pemain yang wajib dipantau hari ini, maka daftarnya siapa saja? Termasuk yang mungkin ada yang suka ya ini sama siapa ini? Ada Christian Pulisic Amerika Serikat, ada Ashraf Hakimi dari Maroko, ada Vinicius Junior dari Brasil, ada Rodrigo dari Brasil. Nah, Brasil ini ada 2 ini. Pemain yang layak dinantikan ini ya. Ada Vinicius Junior sama Rodrigo. Ada Scott Meni di Skotlandia. Mereka memiliki kemampuan mengubah jalannya pertandingan hanya dalam satu momen. Nah, Sobat Bana, match day kedua Piala Dunia 2026 mulai memasuki fase krusial. Ini Amerika Serikat ingin menegaskan status sebagai tuan rumah siap bersaing. Maroko berusaha melanjutkan reputasi sebagai kekuatan baru dunia. Brasil memburu kemenangan penting, sementara Turki dan Paraguay berjuang jaga asa lolos ke babak berikutnya. Nah, menurut Anda siapa saja yang bakal bersinar hari ini? Apakah Vinicius Junior, Ashraf Hakimi, Christian Pulisic, atau justru muncul bintang baru yang mencuri perhatian? Kira-kira siapa ini ya? Nah, tetap bersama di Radio Ban FM Ngawi di Lensa Piala Dunia, akan terus mengupas sisi menarik dari pesta sepak bola terbesar di dunia. Baik, terima kasih semuanya. Kita akan balik lagi setiap jam 1 nanti ya, besok di ajang Lensa Piala Dunia. Nah, Lupita Bena akan segera pamit undur. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
0: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
0: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna. Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bahana. Radio kita balik lagi di ajang Ngopi Bahana. Nah, sekarang balik lagi di ajang Ngopi Bahana. Tadi di ajang Lensa Piala Dunia, sekarang ajang Ngopi Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, mungkin kan Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2030 nanti. Ditunggu opininya nanti, bisa WA di 0856345445. Masih berlangsung lebih tabahana, dan yang mau gabung masih ditunggu sampai nanti jam 2 siang.
2: Kopi dangdut.
3: Happy God!

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Okay.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya

0: siap musik, mungkin aku nyanyi iki. Kang, mungkin biar. Yo, yo.
1: Bu Nana.
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM mana radio masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang semuanya Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan UMKM bersama saya Lupita Bana sampai nanti jam 2 siang ya. Nah Sobat Bana semuanya, tapi kita hari ini ya, jangan lupa juga ini ya, kalau ini misalkan Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia di tahun 2030 itu apakah bisa gitu ya, apakah itu mungkin terjadi? Ditunggu opininya nanti bisa WA di 0856345445 yang sudah gabung ya, terima kasih yang sudah gabung ya. Tidak mudah tapi bukan hal yang mustahil. Dari Mbak Siti, terima kasih Mbak Siti, tetap semangat ini ya. Kalau ringin FIFA terus naik, pulang lolos pasti lebih besar. Dari Mas Yanto, terima kasih Mas Yanto udah gabung. Bisa saja, yang penting mental pemain tetap kuat saat menghadapi tim besar Asia. Dari Mbak Nina, ya dari Padas, optimistis karena target PSSI memang menuju Piala Dunia 2030. Dari Mas Arif ya, terima kasih. Terus ini dari Mas Dian, saya berharap generasi muda sekarang bisa jadi tulang punggung timnas nanti. Terima kasih ya udah gabung di Ajang Ngopi Bana. Ini Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu ya Lupita Bana menemani di Ajang Ngopi Bana edisi hari Jumat 19 Juni 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Menjadi ibu membuat kita merasakan banyak ilmu kehidupan. Putus asa, tapi satu sisi juga bahagia.
1: Berjuang bukan hanya untuk anak kita, tapi berjuanglah untuk dirimu juga. Karena ingat, kita layak, berharga, dan kuat lebih dari yang kita kira.

0: hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Aku ngerti. Udah ada laki-laki lain. Bikin kamu nyaman di luar sana.
1: Tio,
0: Jawab.
1: kamu kayaknya berlebihan deh.
0: Berlebihan apa?
1: Kok kau bahasnya sampai ke situ? Kita udah pacaran 3 tahun, Tio.
0: 3 tahun, iya kita 3 tahun. Tapi 3 tahun kamu kayak gitu aja terus. Kamu sering banget kayak gitu.
1: Sekarang aku mau nanya sama kamu. Kamu pernah peduli sama kuliah aku? Kamu pernah mau nemenin aku ngelakuin hobi-hobi aku? Kamu pernah nggak tahu apa yang aku mau? Gini ya, mending sekarang kita break dulu, koreksi diri kita.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winslow.

0: Und da viene lupe.
1: Ay, también.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
11: Hampir 3 tahun kita gak ketemu. Lama juga ya. Hal yang masih aku sesali adalah mengakhiri hubungan kita yang dulu.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Baik sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 18 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Jaga kondusivitas malam suroan, Pemkab Lamongan minta usaha hiburan ditutup sementara. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nanda.
3: Baik, terima kasih sobat. Pemerintah Kabupaten Lamongan menghimbau seluruh kafe, rumah minum, tempat hiburan malam, dan warung kopi untuk menghentikan operasional sementara selama 24 jam mulai hari ini. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi guna menjaga keamanan dan ketertiban menjelang perayaan malam suroan serta kegiatan pengesahan anggota baru salah satu perguruan silat. Himbauan tersebut tertuang dalam surat resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Asisten Satu Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Lamongan, Joko Nursianto, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil koordinasi antara Satpol PP dan Polres Lamongan untuk memitigasi potensi gangguan Kamtipmas. Pemkab menegaskan penutupan bersifat sementara dan tidak bertujuan membatasi aktivitas usaha, melainkan untuk memastikan situasi tetap kondusif selama agenda berlangsung. Surat himbauan juga telah diteruskan kepada seluruh camat di Kabupaten Lamongan untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
2: Nanda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Masih dari Lamongan, tabrakan beruntun di Karanglangit. Diduga lalai jaga jarak aman, truk box hantam elf hingga terpental tabrak motor di jalur Lamongan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan 3 kendaraan sekaligus terjadi di Jalan Raya Babat Lamongan, tepatnya di kawasan Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, pada Rabu 17 Juni 2026. Insiden tersebut bermula ketika mobil L bernomor polisi S7455UJ yang dikemudikan oleh T, warga Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, melaju dari arah barat ke timur lalu berhenti di jalur kanan dengan maksud untuk melakukan manuver putar balik arah. Namun, pada saat yang bersamaan, melaju sebuah truk box bernomor polisi W8311PK dari arah belakang yang dikendarai oleh D, warga Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Karena jarak antar kendaraan sudah terlalu dekat, serta diduga akibat kurangnya kehati-hatian pengemudi truk dalam mengantisipasi situasi di depannya, benturan keras bagian depan truk dengan pantat mobil F tidak dapat terhindarkan. Dampak dari tabrakan hebat tersebut menyebabkan mobil F terpental masuk ke lajur sisi selatan hingga langsung menghantam sepeda motor bernomor polisi S2786AAL yang dikendarai oleh MHL warga Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro yang sedang melaju normal dari arah berlawanan. Kasumas Polres Lamongan Ibda M.M. Zaid mengonfirmasi bahwa peristiwa ini mengakibatkan 3 orang mengalami luka-luka. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi segera mengevakuasi seluruh korban ke rumah sakit terdekat, mengamankan barang bukti kendaraan dengan taksiran kerugian material mencapai 10 juta rupiah, serta mengimbau para pengguna jalan agar selalu fokus menjaga jarak aman guna mencegah terjadinya fatalitas kecelakaan lalu lintas. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Magetan. Pemkab Magetan komitmen tindak lanjuti temuan BPK meski kembali raih WTP ke-12. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah, Kabupaten Magetan menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK setelah kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti saat menyampaikan penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban LBJ APBD tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Magetan pada hari Rabu kemarin. Menurutnya, capaian opini WTP menjadi bukti pengelolaan keuangan daerah berjalan baik, namun bukan berarti seluruh aspek tata kelola telah sempurna. Dalam hasil pemeriksaan tahun 2025, BPK masih menemukan 10 catatan yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Beberapa di antaranya menyangkut kebijakan akuntansi pemerintah daerah, pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi, penganggaran belanja, pengelolaan aset tetap, hingga pelaksanaan hibah daerah.
6: Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2025 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Ini merupakan opini WTP untuk ke-12 kali berturut-turut semenjak tahun 2014.
5: Salah satu catatan yang mendapat perhatian adalah pengelolaan belanja hibah yang bersumber dari pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD. BPK menilai pengelolaan hibah tersebut masih memerlukan penyempurnaan agar pelaksanaannya semakin transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, PMK Magetan memandang temuan tersebut sebagai bagian dari proses perbaikan tata kelola pemerintahan. Nani menegaskan seluruh perangkat daerah akan melakukan evaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi auditor sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
6: Walau mendapat layan opini tertinggi, hasil pemeriksaan menemukan adanya kekurangan atas pengendalian imbalan maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dengan temuan pemeriksaan sebagai berikut. Satu, kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Magetan belum mengatur beberapa pernyataan standar akuntansi pemerintah. Dua, pengelolaan pendapatan pajak daerah belum memadai. Tiga, pengelolaan pendapatan retribusi daerah belum memadai. Empat, kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa. Lima, kekurangan volume pekerjaan dari belanja barang dan jasa. 6. Kekurangan volume pekerjaan dari belanja hibah. 7. Pengelolaan belanja hibah yang berasal dari kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025 belum memadai. 8. Realisasi pembayaran belanja muda, gedung dan bangunan tidak sesuai dengan ketentuan. 9. Kekurangan volume atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan dari belanja muda, jalan, jaringan dan irigasi, serta yang ke-10, pengelolaan aset tetap belum memadai.
5: Selain menyoroti hasil audit BPK, Bupati juga melaporkan kondisi fiskal daerah yang masih terjaga dengan baik. Realisasi pendapatan daerah sepanjang tahun 2025 mencapai 2,07 triliun, sementara realisasi belanja dan transfer sebesar 2,4 triliun. Dari capaian tersebut, Pemkab Magetan membuktikan surplus anggaran sebesar 26,13 miliar. Di akhir tahun anggaran, Kabupaten Magetan juga mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 135,82 miliar. Di akhir tahun anggaran, Kabupaten Magetan juga mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 135,82 miliar. Menurut Nani, besarnya silpa sebagian dipengaruhi adanya program dan kegiatan yang tidak dapat terlaksana secara maksimal sehingga anggaran belum terserap. Pemkab Magetan optimis berbagai rekomendasi yang diberikan BPK dapat menjadi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah menilai opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kami menuju Ngawi. Diduga kurang hati-hati saat menyalip, pengendara motor meninggal dunia di Jalan Raya Ngawi, Solo. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, upaya mendahului kendaraan di depannya berujung petaka bagi Sukoco, 48 tahun, warga Desa Cantel, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Ia meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya terlibat tabrakan dengan sebuah mobil di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di Desa Banjarbangi, Kecamatan Pitu, pada Rabu 17 Juni 2026 dini hari. Peristiwa nahas itu melibatkan sepeda motor Honda bernomor polisi AE3503KY dan mobil Toyota Calya bernomor polisi B2395POS yang dikemudikan Naufal Tiar, 25 tahun, warga Tanjung Desta, Kota Medan. Informasi yang dihimpun di lokasi menyebutkan Toyota Calya melaju dari arah Ngawi menuju Solo atau timur ke barat. Pada saat yang sama, korban mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan. Diduga saat berusaha menyalip kendaraan di depannya, korban mengambil jalur terlalu ke kanan hingga memasuki jalur berlawanan. Benturan keras tak terhindarkan, bagian depan kanan mobil dan sepeda motor korban mengalami kerusakan cukup parah. Sementara korban terpental beberapa meter dari kendaraannya dan mengalami luka berat di bagian kepala hingga meninggal dunia di tempat.
8: Timur
9: arah Blora mau ke Solo, terus ini kan posisinya ini belokan. Nah, saya berada di jalur saya nggak mendahului marka yang kuning ini, nggak putus-putus, nggak boleh. Jadi saya waktu dari arah Blora, di sini ada mobil Innova seingat saya warna hitam. Nah, saya mau ngelewatin gini, tiba-tiba ada motor langsung mau ngambil jalan gitu. Jadi saya benar-benar kaget, Pak, langsung blank karena airbagnya kena muka saya, terjesel. Itu, Pak. Iya, dia mau mendahului. Makanya kalau Bapak lihat, mobil saya itu sebelah kanan doang yang kena.
8: Posisinya kencang itu? Kencang?
9: Siapa?
8: Sepeda motornya?
9: Kencang, Pak. Saya 60 udah.
8: 60. Terus mobilnya kok bisa sampai kanan?
9: Gimana?
8: Mobilnya kok bisa sampai ke kanan?
9: Gak tahu, saya lepas kontrol sama sekali. Begitu nabrak, saya gak bisa pegang.
7: Petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, mengevakuasi korban, serta mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan. Polisi juga telah meminta keterangan dari pengemudi mobil dan sejumlah saksi. Hingga kini, unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rinda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini di suasana yang begitu indah, suasana yang begitu akrab dengan apa ini, cuaca yang sangat mendukung sekali ya. Oke, edisi hari Jumat tanggal 19 Juni. Cepat banget Sobat Bana ya. Di sore hari ini dari jam 4 hingga jam 6 petang kita akan mengambil tema mungkinkah Indonesia main di Piala Dunia 2030? Oke, kita tunggu untuk opini Sobat Bana di 08 56 345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
5: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
6: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya OO Bahana ya. Setelah tadi kita menikmati tembang miliknya Chris Dayanti, The Cup Sementara. Itulah sobat Bahana permintaannya ya, karena kepengennya di The Cup, bukan apa ini sobat Bahana, untuk dilepas ya, karena masih memiliki rasa kangen. Ada Mbak Mei dari Karangasri, terima kasih sudah bergabung ya. Ada Kompak, ada Hida, juga selamat sore pula. Nah, sobat Bahana, sekali lagi ya, tema yang kita angkat adalah mungkinkah Indonesia main di Piala Dunia 2030. Timnas Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan yang cukup pesat sobat Bahana. Garuda berhasil mencatat sejarah dengan melaju jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan untuk pertama kalinya mencapai putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Ini menjadi bukti bahwa Indonesia mulai mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Peluang Indonesia juga terbantu karena mulai Piala Dunia 2026 jumlah peserta bertambah dari 32 mencapai 48 negara. Data Asia meningkat menjadi 8 tiket, langsung ditambah 1 tiket playoff antar benua. Artinya, kesempatan negara-negara Asia termasuk Indonesia menjadi lebih besar dibanding era sebelumnya.

0: menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Breaking News.
1: 104,5 FM Mana Radio Sobat Bana Piala AFF 2026 tentu saja menghadirkan harapan besar bagi timnas Indonesia. Berita yang dilansir FIFA untuk sore hari ini, meski kemungkinan tidak diperkuat sejumlah pemain yang berkarir di kompetisi elit Eropa, skuad Garuda tetap memasang target tinggi. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio yang kangen dengan tembang lawas dangdut ya. Ya, tembang berlayar tak bertepian. Yuk kita nikmati bersama-sama. Ada Irwan Kristianto.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
10: Radio Bahana FM Ngawi.
11: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
12: 104,5 FM Bana Radio Ngawi. Di informasi dan hiburan masih bersama saya O.O. Bana ya, yang membahas tentang mungkinkah Indonesia main di Piala Dunia 2030. Baik Sobat Bana ya, kalau kita mundur beberapa tahun ke belakang, Indonesia sering kesulitan saing di level Asia, bahkan untuk menembus putaran-putaran akhir kualifikasi saja.

Dengan berada di fase ini, Indonesia membuktikan bahwa kualitasnya sudah meningkat dibanding masa lalu. Ketiga, mental pemain semakin kuat. Dulu saat menghadapi tim besar Asia, Indonesia sering dianggap hanya pelengkap. Ini para pemain tampil lebih percaya diri. Mereka berani menekan, menguasai bola, dan tidak ikut takut menghadapi lawan yang secara ranking lebih tinggi. Kita tunggu di 0856345 4545 ya. Ada Mas Arif di Ngawi ya. Ini sangat mungkin. Sekarang timnas jauh lebih kuat dibanding beberapa tahun lalu. Betul sekali. Ya. Kalau dibandingkan beberapa tahun yang lalu, perkembangan timnas Indonesia memang cukup terasa. Mulai dari kualitas pemainnya, mental bertanding hingga kemampuan bersaing dengan tim-tim Asia yang lebih kuat. Bahkan Indonesia sudah mampu mencatatkan hasil positif saat menghadapi negara yang sebelumnya sulit dikalahkan. Ini menjadi tanda bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih baik.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva.

0: lupa berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Terima kasih, kita udah 48 menit lepas dari pukul 4 sore, Sobat Bana ya, masih membahas tentang mungkinkah Indonesia main di Piala Dunia 2030. Terima kasih banget. Ada Mas Denny di Geneng ya. Saya optimis Indonesia bisa lolos 2030 kalau pembinaan usia muda terus jalan. Nah, setuju sekali ya. Memang pembinaan usia muda menjadi kunci utama kalau Indonesia ingin tampil di Piala Dunia 2030. Pemain-pemain yang saat ini berusia 14-18 tahun nantinya akan berada di usia emas saat Piala Dunia 2030 digelar. Nah, itu kompetisi kelompok umur, sekolah sepak bola, akademi, hingga pembinaan di daerah harus terus berjalan, ditingkatkan. Selamat sore, kita tunggu 085-6345-4545. Remember me, mommy? If you don't remember me, I know you remember my ball.

0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Pelatih Timnas Kanada Jesse Marsh memberikan dukungan emosional kepada Ismail Kone setelah gelandangnya itu mengalami cedera horor saat Kanada mengalahkan Qatar 6-0 pada laga grup B Piala Dunia 2026 di Vancouver, British Columbia hari Jumat 19 Juni 2026. Berita yang dilansir FIFA untuk sore hari ini, Marsh menyebut Kone sebagai sosok yang mempresentasikan karakter tim Kanada dan yakin pemainnya itu akan kembali lebih kuat. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Liwung, miliknya Esa Risti, Safira Inema dan Woro Widiyawati. Ya, cantik sebetulnya yang apa ini membuat kita benar-benar terbuka dengan tembang yang kita nikmati di sore hari ini. Masih diajak ngopi senja dengan mengambil tema mungkinkah Indonesia main di Piala Dunia 2030. Terima kasih ada Santi di Karangjati ya. Optimis karena sekarang banyak pemain berkualitas yang membela timnas. Kebetulan salah satu perubahan besar timnas saat ini memang ada di kualitas pemain yang semakin merata. Kita bisa lihat ke kombinasi pemain lokal yang berkembang pesat dan pemain yang berpengalaman di luar negeri, sehingga pemain timnas jadi lebih berani dan terstruktur. Bersama saya Obana.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Okay, guys.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Adila Monica Mawar Hitam. Ya. Semoga bisa menjadikan teman di sore hari ini. Ada Mbak Intan di Semen. Selamat sore, selamat mempersiapkan diri. Jangan lupa panggangnya ya. juga terima kasih banget yang sudah bergabung. Ini saya percaya 2030 bisa menjadi tahunnya Indonesia. Optimisme. Ini sejalan dengan perkembangan yang sedang dibangun saat ini. Jalanan menuju 2030 memang masih panjang, tapi fondasinya mulai terlihat. Mulai dari peningkatan kualitas permainan, pengalaman menghadapi tim kuat, sampai generasi pemain yang harus berjalan. Namun untuk menjadikan 2030 benar-benar tahunnya Indonesia, ada pekerjaan besar yang harus dijaga. Konsistensi, performa, kompetisi liga yang semakin sehat, serta pembinaan usia muda yang tidak boleh putus di tengah jalan. Masih bersama saya Obana di Ajang Ngopi Senja.

Kata-kata hari ini. Ubur-ubur ikan lele. Sing basa, ojo moke.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: 145 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bisa saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ada Mas Rudi di Pangkur, terima kasih banget ya. Kalau kerja keras terus, saya yakin Indonesia bisa lolos. Kerja keras yang konsisten, sepak bola modern, tidak hanya soal

0: hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya O Bahana ya. Dan membahas tema, mungkinkah Indonesia main di Piala Dunia 2030?

105 FM Buana Radis. Buat Buana namanya kita harus berpisah dulu di aja ngopi senja ya. Tetap semangat di edisi hari Jumat tanggal 19 Juni dengan mengambil tema Mungkinkah Indonesia Main di Piala Dunia 2030. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana, Radio Sobat Bahana. Manuel negaskan bakal pensiun lagi dari timnas Jerman usai Piala Dunia 2026. Sobat Bahana dikutip dari Detik Sport, yang merasa terlalu berat jika terus bermain bersama dengan klub dan juga timnas. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, selama 2 jam ke depan Cindy bakal menemani kamu ya, dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya, dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Jumat ya Sobat Buana, tema kita di malam hari ini, mungkinkah Indonesia main di Piala Dunia 2030? Nah langsung aja share opini kamu di 0856345454545, ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @BahanaNgawi. Nah Sobat Buana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.pnmbngawi.com.

0: lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Pita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih, Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Di
1: Bahana.
0: Mana?
1: Space Radio.
0: Oh, Space Radio. Space Radio itu apa sih, Mbak?
1: Tuh aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di-download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana, Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Nah, pastinya Sobat Bahana menikmati hari Jumat gitu ya, setelah mungkin kita beraktivitas di hari Jumat ini yang sangat melelahkan gitu ya. Pastinya bisa mencari hiburan di sini barengan sama Cindy sama nanti jam 8 malam ya. Dan pastinya Sobat Bahana, sini juga kalian kasih satu tema di malam hari ini ya. Yuk yang kipu-kipu. Ini masih soal tentang Piala Dunia. Mungkinkah Indonesia main di Piala Dunia 2030 nih? Langsung aja share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Xpress Radio maupun live streaming di www.bahanebemngawi.com. Dan pastinya sobat Bahana, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang ngopi santai.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

Kembali bareng FM Bahana Radio Sobat Bahana, kita kembali lagi di ajang Kopi Santai di sesi yang kedua. Ya, di sesi yang pertama ya Sobat Bahana semuanya. Di malam hari ini sini pengen menyapa dulu. Sudah bergabung ada Kak Rio, lo selamat malam. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Terus kemudian juga di malam hari ini bergabung ada Kak Sivana. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya sebetulnya waktu kita masih ada 24 menit lagi di sesi yang pertama. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Maya, kita harus mengakhiri sesi pertama dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua, pastinya dengan informasi Piala Dunia. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang ngopi santai.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
2: Serata sempat kuma 5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, masih barengan sama Cindy. Kali ini kita ada di ajang lintas Piala Dunia 2026. Nah Sobat Bahana, kali ini Cindy ingin kasih informasi mengenai Timnas Meksiko ya. Sobat Bahana memastikan dirinya nih lolos ke fase gugur atau ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang pastinya diselenggarakan di Meksiko, Kanada dan juga Amerika Serikat setelah meraih 2 kemenangan beruntun nih di grup A. Nah, Sobat Bahana, kutip dari Detik Sport, pada laman FIFA, Sobat Bahana menyatakan Meksiko telah mengumpulkan total 6 poin lewat kemenangan 2-0 dengan Afrika Selatan dalam laga pembuka Piala Dunia. Dan juga nih baru kemarin gitu ya, baru hari ini gitu ya, menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0 pada Jumat pagi. Sobat Bahana, berikut informasi mengenai Lensa Piala Dunia 2026. Nanti sini bakalan kasih informasi-informasi kembali. Jadi tetap barengan sama sini terus ya, nantikan kembali informasi mengenai Piala Dunia. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja di ajang Lensa Piala Dunia 2026.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya Sobat Bahana. Mungkinkah Indonesia main di Piala Dunia 2030? Nah, which is 4 tahun lagi gitu ya. Mungkin gak sih sebenarnya Indonesia tuh ikut Piala Dunia gitu nih. Langsung aja share pin kamu di 0856 3454545. Dan sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanfmngawi.com.
1: Aku sadar waktuku ora suwe. Kesuwon sampean wis tau ana ning uripku. Teko aku ora sing selalu sayang sampean.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: buru-buru amat, kayak mau ambil gaji. Sekolah dulu yang benar.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104 kembali MFM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan di malam hari ini Sobat Bahana, sini pengen menyapa dulu nih untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ada Kak Cahya, selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Terus kemudian juga ada Kak Fian, ada Kak Adinda, terima kasih. Ada Kak Masliha juga gitu ya. Thank you banget udah bergabung barengan sama Sidi di malam hari ini. Dan pastinya Sobat Buana, waktu kita masih ada 23 menit lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Sidi terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: ibune panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Mas, tunggak nih aku ya, moga-moga kabeh lancar.
1: Sing semangat, jaga mood, berdoa, Gusti berkahi. Cantik ya, pinter ya. Berdoa ya, dah.

0: Sampean golek iki to.
1: Awakmu mulih kok ora ngabari aku.
0: Belajar ini aku tulang rusukmu. Saat dodo aku, aku mesti balik.
1: Di gelangku. Apa ijolke?
0: Dijolke apa?
1: Tak ijoli iki.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Buana selama 2 jam. Saya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kursaunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak. Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Ini gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk panene mudun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

ready. Showtime. Let's go.

everybody. Help me count down.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
7: Melody Record.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

105.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Bukan Aku Tak Cinta adalah salah satu lagu favorit aku zaman aku kecil. Jadi lagu ini dinyanyikan sangat begitu baik dengan penyanyi, salah satu penyanyi idola aku juga, almarhum, sekarang sudah almarhum, dari Malaysia, adalah Iklim, Salim Iklim. Dan lagu ini dirilis kalau gak salah itu tahun 93 ya, 93 gitu. Aku pengen coba bawain lagu ini dengan versi akustik dan live.

0: Mantap.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lah nek kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
9: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Dangdut Everywhere. Tadeus, Mas Sofa, terima kasih banyak.
1: Masuk.
0: Yo.
2: Dangdut Everywhere.
3: Nih, panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
4: Yo, Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
3: Bedane piye wae, Bu?
4: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
3: Lan kelas B?
4: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
3: Nah terus, nek kelas C?
4: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
6: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
7: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
6: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
8: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: aku Nasha Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji, sabun nganggur pari, opo nganggur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun perso rahasiane kono lho, Pak.
3: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan bule.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
2: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
5: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
6: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
7: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
4: Ngopi sih, Pak Pur.
5: Oh iya, terima kasih Mas Jenny sudah ngajak ngopi bareng saya.
4: Ya. Alhamdulillah, kita akan nyanyi lagu sing sangat populer.
5: Ya, nyanyi. Seorang tokoh yang kaya akan rasa kemanusiaan.
4: Yoi, gila. Dicoba ya Pak ya,
5: kalau ya,
4: nyanyi gini.
5: Ya. Siap.
4: Ambil nada Mas.
5: Untuk Indonesia Raya.
4: Ya. Betul.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nantur pari, apa nantur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
3: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro,
4: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
5: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro, Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: Stop.
1: Aja nganggur pokoke.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
7: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
6: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
7: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
6: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
8: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
9: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
10: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bloro.
11: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
12: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
13: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
14: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga,

0: Hei, apa sih? Tak akoni.
1: Asik.
2: Sek.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, alhamdulillah di malam hari ini Allah turunkan rahmat berupa hujan untuk mengiringi sekaligus mendampingi kita untuk meniti hidayah dengan cara talabul ilmi, karena hidayah itu hanya bisa dirawat dengan dua hal. Yang pertama, talabul ilmi. Yang kedua, minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi tidak semua ilmu membuahkan hidayah. Buktinya banyak orang lulusan umul qura yang akhirnya tersesat. Lulusan Jami'ah Madinah juga tersesat. Bahkan tinggal hampir 50 tahun di Mekah malah menjadi tokoh sesat. Clear? Makanya enggak perlu bangga, apalagi membanggakan tokohnya. Kiai saya itu Mas tinggal di Mekah 15 tahun. Yeah. Ngurusi catering. Yeah. Hadis melontok. Pendeta banyak yang hafal hadis, Quran hafal, pastor banyak yang hafal Al-Quran. Inilah yang ada air yang panas enggak ya, Pak? saya betul-betul tersiksa dua hari ini. Habis suara saya. Baik. Jadi ihdinas siratal mustaqim, sambil kita mencari ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya, makanya dilazimkan oleh Rasul agar dibaca setiap setelah sholat subuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah. Ternyata makanan halal itu menentukan hidayah orang. Wa amalan mutaqabbala. Orang itu kalau inputnya bagus, prosesnya lancar, maka outputnya juga bagus. Amalan mutaqabbala. Hadirin sekalian, kita tidak ingkari hidayah adalah nikmat. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyushil Islamiyah, nikmat itu ada dua macam. Yang pertama, nikmatun mutlaqah, nikmat yang mutlak, yaitu nikmatul hidayah ilal Islam was sunnah. Makanya kata Imam Jahid, aku diberikan oleh Allah nikmat dua, saya tidak tahu mana yang lebih besar, yaitu nikmat hidayah ila sunnah dan terjauhkan dari hawa nafsu. Ini yang sekarang banyak dilupakan oleh umat. Ini yang banyak ditinggalkan oleh umat. Ya. Hidayah ila al-islam wa sunnah malah dibenci. Dan ini memang masya Allah di situ Pak. Coba saya itu kalau membahas hidayah begini ingat masa lalu saya. Kalau saya tidak mendapatkan hidayah, mungkin akan terus membela perkara-perkara yang dibenci oleh din. Minimal saya itu jadi dukun. Itu minimal. Ya. Ini hidayah. Makanya ketika penghuni surga masuk surga, yang disyukurin bukan istana yang megah, bukan bidadari yang cantik, tapi waqalul hamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu makanya kita syukurin dengan terus ta'lim, ya, terutama ta'lim yang model kita, ya. Kalau tematik begini ibaratnya kita bisa bilang ini hanya garuk secara umum, kemudian nanti dipilah batu apakah tembaga apa emas, itu lewat kajian yang sifatnya kitab. Baca itu kitab tauhid sampai selesai, antum akan bakal tahu nikmatnya bertauhid. Selesaikan usul salah saja masya Allah nikmat. Kesubhat kitab tauhid, apalagi meningkat kitab-kitab para ulama yang membahas tentang masalah manhaj. Ya, ada kitab As-Sunnah Imam Al-Barbahari, As-Sunnah Imam Al-Muzani, As-Sunnah Imam Al-Mawarzi. Semuanya ini menggiring, mengarahkan kita untuk tahu manhaj. Nikmat. Ya. Kalau antum belum mempelajari kitab-kitab itu, belum merasakan nikmat alal kitabi wa sunnah. Nah, kenapa rata-rata orang itu menjauh dari hidayah ini? Karena difaktori oleh katanya Imam Abdurrahman, katanya Syekh Al-Allamah Abdurrahman Al-Yamani, difaktori oleh lima perkara. Yang pertama, at-taqsir fi badlil wusri, lemah di dalam mencari kebenaran. Ini Pak, sekarang antum perhatikan. Kalau antum pernah haji atau umroh, solatnya orang semasjidil Haram, Masjid Nabawi, Pak, banyak benernya atau banyak tidak sesuai dengan sunnah? Subhanallah, itu Masjidil Haram. Kenapa? Karena rata-rata mereka datang dari negeri yang sudah jauh dari pengajaran din yang sahih, sudah jarang mengkaji tentang sifat solat Nabi, sehingga mereka solat pun asal. Pak, kecil saja ketika antum sholat, berapa kali diterabas orang, padahal dia mungkin menghindar. Pernah saya cegat begini, kita malah yang didorong. Iya, sambil begini ngomel-ngomel, itu kan? Kita yang dianggap salah. Antum coba tegur orang yang sedang rokok, yang galakan siapa? Sebentar mas, bismillah. Yang galakan yang rokok. Loh. Yang kemarin saya di hotel Mekah itu negur orang rokok, yang nyerang saya tiga penjuru, sini, sini, sini. Udah, kalah saya, angkat tangan. Udah ya, ini fakta. Anda lihat saja orang awam keseharian di kampung-kampung yang belum tersentuh dakwah sunnah, ikhwan, berapa kali dia mendapatkan pengajaran seperti ini? Satu bulan aja belum tentu. Kalau khutbah Jumat pun isiannya malah mengajak kepada penyimpangan. Dari mana dia mendapatkan hidayah? Sulit. Sulit. Mereka itu ngaji setahun tiga kali. Maulid Nabi, Nuzulul Quran, Isra Mi'raj. Udah. Dan anehnya kalau melihat orang yang ngaji rutin ini, dianggapnya aneh. Ngaji kok tiap hari? Tuh. Disalahkan. Karena yang namanya ngaji hanya waktu peringatan. Selain itu gak perlu ngaji. Bahkan ada di sekalian, maaf, yang masuk ke otak pikiran mereka adalah pengajaran sinetron, tuntunan dukun, petuah dari kiai-kiai keramat, dan yang tidak kalah pentingnya, mereka hanya mendapatkan qila wal qal dari berbagai media, apalagi WA. Makanya jangan mengambil ilmu dari Twitter, dari WA, dari Facebook, dari dunia maya. Bahaya, banyak racunnya daripada penawarnya. Ilmu ambil dari majelis, duduk sama ulama, duduk sama ustaz, halaqo ilmu, hadirlah ke majelis zikir yang telah diberikan jaminan oleh Allah, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum, mereka tidak akan bakal merugi berkat teman-temannya yang serius. Alhamdulillah, antum datang iseng dapat pengampunan, antum dapat datang ngantuk dapat pengampunan, coba-coba dapat pengampunan berkat yang serius. Silakan tidur, nggak apa-apa ya, antum diampuni Allah kok insyaallah ya. Taksir, coba bayangkan hadirin sekalian, apa kata awam kalau sang kiai tokoh mengatakan mempelajari Al-Quran langsung itu racun? Kapan ngajinya? Sementara dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan, hidayah itu dari mana? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran
2: am ala qulubin aqfaluha Al-Quran dan juga sunnah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan taraktu fikum alal misril bayda layluha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun. Telah aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih malamnya seperti siangnya, tidaklah orang menyimpang darinya pasti hancur. As-sunnah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan sekaligus dua perkara itu, taraktu fikum amraini intamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Antum kalau enggak mengkaji ini, Pak, sekarang saya tanya buka-bukaan aja deh. Kita enggak usah ngoreksi orang lain. Pernah enggak kita mengkaji tafsir khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Oh, kayaknya pada pelotot-pelotot. Nah, enggak usah pakai Ibnu Katsir lah. Kita pakai kajian yang ringan-ringan saja, At-Tafsirul Muyassar. Khatam dari An-Nas, Al-Fatihah, Al-Fatihah An-Nas. Belum. Enggak usah jauh-jauh, pernah enggak kita menyelesaikan Sahih Bukhari? Sahih Muslim, Lungung Arba'in Nawawi itu aja kadang-kadang baru dapat separuh sudah absen. Itu. Riyadhus Shalihin apalagi. Berkali-kali belajar Riyadhus Shalihin dapat cuma 3 bab. Babul ikhlas, babus sabr, babus sidq. Ikhlas, sabar, jujur. Jujur, ikhlas, sabar. Itu tuh. Apalagi fikih mandi sama wudhu tok tayamum. Akhirnya apa? Junub terus. Tuh. Kenapa? Kita belum ada kajian yang tematik. Contoh aja, Pak. Saya itu merasakan dulu di pesantren nikmatnya bulatnya ilmu nahwu setelah khatam 3 kali jurumiyah. Oh, nahwu itu seperti ini toh, no, kan? Hafal tasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'anan wa huwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if. Nah, ini harus kita mulai. Ya. Yeah. Dan at-taksil fi badlil usr, ini pertama orang sulit mendapatkan hidayah. Lemah. Ngaji aja subhanallah sebulan sekali absen 2 kali tinggal berapa, Pak? 10. Mudik 2 kali tinggal 8. Dipotong istri lahiran sekali tinggal 7. Anak bengek absen 1 tinggal 6. Ngantuk 2 kali tinggal 4. Enggak paham 2 kali tinggal 2. Habis itu. Loh, gimana? Cara mencari ilmu seperti ini, antum ingin mendapatkan hidayah, ihdinas siratal mustaqim, tidak mungkin. Dan ikhwan, yang kita kejar adalah hidayah yang dijelaskan oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kita artikan tafsir menurut 3 sahabat ahli tafsir. Siratul mustaqim menurut Abdullah ibn Mas'ud adalah Islam. Siratul mustaqim menurut Ali bin Abi Thalib adalah kitabullah. Siratul mustaqim menurut Abdullah ibn Abbas adalah Al-Quran. Yuk kita tafsirin. Ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam, kitabullah, Al-Quran seperti pemahaman an'amta alaihi. Berarti di sini Islam, Al-Quran yang kita harus kaji, yang harus kita kejar. Itulah yang dikatakan di awal daripada surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalika, supaya kita berpaling, kata para ulama, min haisul balaghahnya. Kenapa Al-Qur'an di depan kita tapi Allah menggunakan kalimat dzalika supaya kita itu melek? Oh, itu loh kan kalau kita nih biasa tuh jadinya kita memperhatikan tambih. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Memang Pak, Quran ini tidak akan ada nilainya di depan orang yang tidak muttaqin, di depan orang yang tidak mukminin. Makanya di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un lima fussudur wa hudan wa rahmatun lil mukminin. Hudan rahmah lil mukminin. Selain itu enggak. Makanya di nusalian Al-Quran itu tidak akan bakal ada nilainya terhadap orang yang tidak muttaqin, terhadap orang yang tidak beriman.
1: Dzalil muttaqin.
2: Nih, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti pemahaman dan pengamalan. Karena di nusalian tafsir itu ribuan coraknya. Pak, kenapa sekarang ini muncul firqah yang sangat banyak sekali? Padahal kalau kita tanya, dasarnya sama, Quran Sunnah. Kita tanya mana saja firqah, pasti jawabannya Quran Sunnah. Al-Quran tidak pernah salah, Sunnah juga tidak pernah salah. Yang bisa salah apa Pak?
1: Pemahaman. Itu. Makanya ketika saat Umar ibn al-Khattab berpesan kepada Abu Musa al-Ash'ari, al-fahma al-fahma wa ma udliya ilaika, pemahaman pemahaman jagalah Abu Musa, apa saja yang masuk ke dalam diri kamu. Pak, contoh saja sekarang ini, jangankan sekarang aliran-aliran yang sudah ada, Cil juga pakai Al-Quran Sunnah, Cil juga pakai Al-Quran dan Sunnah. Ya, Cil itu jaringan Islam Nusantara. Ya, ini anak baru hasil perselingkuhan mut'ah antara Syiah dengan jaringan Islam liberal dan kejawen. Lahirlah anak hasil mut'ah, yaitu Cin. Itu ya. Ini Quran Sunnah.
2: Yang salah bukan Qurannya, tapi yang salah adalah pemahaman, interpretasinya dan tafsirnya.
1: Coba aja diri sekalian, kecil kok ada orang yang menafsiri alif sifatnya Allah, lam sifatnya malaikat, mim sifatnya nabi. Tafsir. Ya. Yeah. Bahkan ada yang mengatakan innaka mayyitun fa innakum mayyitun.
2: Artinya semua manusia di dalam hidup ini pada hakikatnya adalah bangkai-bangkai gentayangan.
1: Siti Jenar.
2: Ya, yeah. Mati. Ya, yeah. Mayit. Kita ini semuanya mayit, belum hidup. Bahkan kematian yang dikatakan oleh orang banyak itu awal daripada kehidupan.
1: Tafsir.
2: Bahkan jaringan Islam liberal ketika membenarkan semua agama itu benar, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara dan seterusnya, Al-Qur'an.
1: Intinya dari sekalian al-fahma.
2: Nah, yang kedua yang menyebabkan orang itu sulit untuk mendapatkan hidayah, ini faktor nanti kita akan bahas 10 insyaallah, mungkin setelah sholat isya ya. Ini mukaddimah dulu. At-tamassuk bima laysa minal haq. Ini di antara orang itu sulit untuk sampai kepada jalan kebenaran karena berpegang teguh terhadap sesuatu yang tidak benar.
1: Pak, maaf.
2: Saya tanyakan kepada antum semua, kalau tinggal di kampung, seandainya ada orang kampung kehilangan jamaah masjid separuh, mereka tanya enggak? Mereka cari enggak? Mereka sekarang umpamanya protes enggak?
1: Kalau seandainya beduknya hilang, ayo.
2: Subhanallah, ada masjid kehilangan separuh jamaah, tidak penasaran, tidak tanya, tidak dicari. Tapi beduk hilang, masya Allah, reaksinya sampai masuk Quran.
1: Jangankan begitu, di suatu daerah itu hanya tasbih itu hilang Pak, yang dituduh itu kita.
2: Tasbih di masjid itu Inilah kenyataan. Bahkan di kanan kiri mereka tidak sholat cuek, tidak sekarang pakai hijab cuek, tapi lihat, melihat orang sekarang rajin ke masjid dicurigai, jenggotnya dipanjangkan diolok-olok, pakaiannya ditinggikan supaya tidak isbal, dicibirkan, bahkan perempuannya yang pakai hijab besar, yang itu dalam rangka menunaikan qala Allah qala Rasul, dikatakan berbagai macam olok-olokan yang sangat sangat menggelikan. Ada yang mengatakan si Batman ke, ada yang mengatakan masya Allah sepamanya jilbabnya besar banget, muterbang. Olok-olokan terjadi di mana-mana. Sekarang tanya aja deh Pak, seandainya ada orang yang tidak sholat seumur-umur, enggak pernah kan diancam oleh tokoh masyarakat untuk tidak dibikinin KTP. Kalau seandainya mereka tidak ikut tradisi, diancam enggak? Diancam. Bahkan ada jamaah yang nangis-nangis sama saya karena diancam oleh warganya kalau mati enggak akan dirawat, karena setiap ada acara-acara kematian selamatan enggak datang. Nangis dia, Pak Ustaz, apa nanti saya mati ke kuburan sendiri? Takut dia, orang awam ya. Gimana Pak Ustaz nanti kalau saya mati enggak ada yang ngerawat? Tenang aja Pak, kucing mati ada aja yang ngerawat. Insyaallah Allah tidak akan melantarkan hamanya. Walaqad karramna bani Adam, sebagian daripada kemuliaan Allah kepada anak Adam ini tidaklah mati, pasti ada yang ngerawat. Jangan takut. Tapi ancaman itu pasti ada. Diancam. Ya. Dan ini terjadi di mana-mana. Tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu, daerah tertentu. Intinya orang itu lebih serius, lebih ger, lebih kokoh, lebih kekeh memegang suatu yang bukan agama, tapi longgar, bahkan sangat-sangat ledor terhadap yang namanya agama din. Coba sekarang hadirin sekalian, simbol Islam, Nabi Muhammad dilecehkan, istri-istri Rasul dinudai, mereka cuek. Coba sekarang simbol-simbol organisasinya dicela, dinodai, langsung protes. Seperti itulah hadirin sekalian kenyataan awam. Kenyataan kita hidup di masyarakat. Kita sekarang menemukan satu kondisi, orang lebih membela mati-matian terhadap suatu yang bukan agama. Anak kasih contoh Pak. Yeah. Dikasih petuah ulama untuk kebaikan. Umpamanya sholat tahajud ke, atau sholat duha ke, atau mengamalkan puasa Senin Kemis, gak begitu didengar. Tapi mendapatkan arahan dukun, masya Allah, supaya rumahnya aman dari maling, suruh untuk tawaf 7 kali sambil membaca bacaan-bacaan mantra tertentu, tidak napas. Aduh, 7 kali nyungsep. Taat, percaya banget. Apalagi ada yang sekalian baca, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'akshaynahum fa'um la yumsirun, dibaca 41 kali gak nafas, insyaallah naik bus gak bayar. Taat, khusyuk. Dan hal-hal yang seperti itulah yang laris. Tetapi hadirin sekalian, kitabullah, sunnah rasul, kitab para ulama, petua-petua ulama-ulama yang dikatakan oleh Allah innama yakhshallaha min ibadihi ulama, terlantar. Bahkan cenderung sekarang dicibirkan Pak, ulama-ulama yang sekarang ini mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan setia diberikan titel-titel yang serem supaya orang awam tidak mendekatnya. Kalau tidak dituduh Wahabi, garis keras, kelompok teroris, minimal hadirin sekalian, ulama yang tidak perlu diambil ilmunya dan tidak patut untuk menjadi rujukan. Dan maaf, seluruh bentuk ketidaksetiaan terhadap agama, kelonggaran di dalam mengamalkan agama, maaf, dijulukin Islam rahmatan lil alamin. Nih, ini perang sebetulnya Pak. Lihat, orang yang setia kepada agama, Al-Quran dan Sunnah, julukannya apa? Wahabi. Orang yang sekarang ini longgar terhadap agama, dijulukin apa? Islam rahmatan lil alamin. Ngelihat ibu-ibu enggak pakai jilbab serius, bahkan tidak pakai sama sekali. Loh Mas, Islam kan rahmatan lil alamin. Udahlah, enggak usah keras-keras. Itu kan Arab. Arab. Sekarang melihat orang bermuamalah longgar, tidak memperhatikan halal haram. Mas, itu kan hal Islam, itu kan rahmatan lil alamin. Fleksibel, udahlah, enggak usah ketat-ketat. Antum nanti enggak bisa makan. Intinya semua kebaikan, ketegasan, mengikuti jalan yang lurus benar, dijulukin Islam garis keras, radikal, teroris, Wahabi. Sementara yang longgar, tidak setia kepada agama, dijulukin Islam rahmatan lil alamin. Ini yang harus kita perhatikan. Selanjutnya nomor 3, al-i'tidad bitarjih nafs alladhi yakunu mansha'uhul hawa. Ikhwan, orang selalu mengedepankan perasaan di dalam beragama, yang pada dasarnya kebanyakannya adalah dasarnya hawa nafsu. Contoh aja, ditegur, Pak, sholatnya kok gitu? Pak, perasaan saya sudah gak kurang-kurang, saya itu belajar sama ustadz banyak sekali kok. Udahlah, itu ditegur juga, Pak, caranya sholat sunnah rasul itu gak begini, udah gak pakai rasul-rasulan loh. Marah, marah. Gak ada rasul-rasulan di sini. Sejak dulu kamu sebelum lahir juga begini kita sholat. Hawa perasaan. Dedek anak dasarnya perasaan. Mengelola rumah tangga dasarnya perasaan. Dakwah dan mengelola dakwah juga dasarnya perasaan. Bahkan mengelola memakmurkan masjid juga dasarnya perasaan. Intinya segala sesuatu didasarkan perasaan, yang notabene sumber utamanya adalah hawa nafsu. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ketika ditanya ayat oleh Abu Sa'labah Al-Khushani, "Ya Rasulullah, apa makna dari firman Allah, 'Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum'? Urusin diri kalian sendiri, tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk." Kata Rasulullah, balit tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Bahkan kamu harus terus amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini Pak, mohon maaf. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ini sudah dilipat, sudah tidak diperhatikan lagi, maaf, tamat Islam. Karena inti daripada pertahanan din itu di dalam penyiaran, itu di dalam dakwah, itu di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dan tolong juga, bekal amar ma'ruf nahi munkar itu harus ada 3. Ilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar, lemah lembut ketika saat amar ma'ruf nahi munkar, dan sabar setelah amar ma'ruf nahi munkar. Insyaallah kuntum khaira ummatin, itu terdapat, kita bisa raih. Ya ikhwan, balik tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar ini semakin keropos kondisinya setelah kita mendapatinya di kanan kiri kita. Agama itu menjadi soal pribadi, agama itu menjadi masalah individu. Orang tidak boleh memaksakan kehendak, keyakinan kepada orang lain. Dalam konteks ini agama semakin sulit untuk disiarkan, dakwah semakin sulit untuk disampaikan dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbihi fa dhalika da'ful iman. Dan ikhwan, Rasulullah SAW ketika mengatakan amar ma'ruf itu 3 tingkatan, memang manusia di depan kemungkaran itu ada 3 kelompok. Ada orang yang pemimpin sekaligus ulama, hendaknya rubah dengan tangannya. Ada orang yang bukan pemimpin tapi ulama, hendaknya rubah dengan lisannya, fatwanya, penjelasannya. Ada yang bukan penguasa pemimpin, ada juga bukan ulama, hendaknya dirubah dengan hatinya. Yang penting mengingkari, tidak setuju secara hati. Nah, kata Rasul setelah ayat itu, hatta idza raaitum shuhhan muta'a, sampai kamu melihat bakhil yang ditaati. bakhil. Syuh itu ikhwan, pelit dari kebaikan. Syuh itu. Sekarang kita mendapati suatu zaman orang itu pelit dari kebaikan, bukan hanya masalah harta, pelit dari kebaikan. Diajak untuk dakwah malas, diajak untuk ngerawat agama lemah, diajak untuk memakmurkan masjid mundur, bahkan maaf diajak untuk ngaji aja sulit. Syuhan muta'ah, kebakhilan terhadap kebaikan yang ditaati. Wahawan mutaba'ah, hawa nafsu yang diikutin. Wadunyan musaratan, dunia diutamakan. Bahkan hadirin sekalian, sangat sulit untuk mendapatkan orang ditokokan kalau enggak punya duit. Wah, dan terakhir akhirnya wa ijabi di kulli ra'yin bi ra'yihi, orang kagum terhadap pendapatnya sendiri. Dan ini rentetan, Mbak. Orang itu kalau pelit terhadap kebaikan, pasti hawa nafsu diikutin, pasti dunia diutamakan. Nah, pasti nanti otaknya menjadi dominan, bahkan mengalahkan din, mengalahkan agama yang ditegur oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiu alim. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian bersikap lancang sama Allah dan Rasulnya. Lancang di dalam syariat Allah dan Rasulnya, mendahului Allah. Allah mengatakan A, kita B, Rasul mengatakan C, kita D. Inilah bagian daripada ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, lewat ra'yu kita, tradisi kita, mungkin maaf hadirin sekalian, perasaan hawa nafsu kita, mungkin logika kita yang kita anggap hebat, atau teori-teori orang-orang barat, orang kufar yang nampak logis, sehingga kita nyatakan itulah kebenaran, bahkan Al-Quran harus kita sisihkan dan kita singkirkan. Walhasil hadirin sekalian, kita jauh dari hidayah. Selanjutnya hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang keempat, ya, yang keempat. Ada yang kelewat? Enggak ya? Ada yang kelewat? Hah? Oh, suhan muta'ah tadi sudah cukup. Yang keempat, ada merujuk amma yatabayyan anna ghairu aula bil haq. Ini juga penyakit. Orang itu sulit untuk mengakui kebenaran walaupun jelas. Bahkan gini, Pak. Orang itu kalau bisa yang benar itu enggak jelas. Kalau dijelaskan pun dibuat supaya enggak jelas. Itu aneh kan? Jadi kalau contoh aja, kita berusaha untuk menjelaskan bahwa ini tauhid, ini syirik, enggak boleh. Stop. Tidak boleh. Kalau seandainya kita berusaha untuk menjelaskan dan jelas bagus sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dibikin enggak jelas. Wah, ini kayaknya begini, begini, begini. Akhirnya apa? Enggak jelas. Syubhat. Masuk kota dia. Sementara hal-hal yang kaitannya dengan apa yang dia yakini itu benar padahal batil, dibikin diperjelas. Nah, ini yang membuat kita itu akhirnya apa? Tumbang di depan kebenaran. Dengan demikian ada misalnya kita juga harus kita latih. Kalau kita mendapatkan kebenaran dari manapun, kita terima, ya. Dia mana, di manapun. Intinya, secara orang per orang, termasuk kita, tidak ada yang benar mutlak tanpa salah, tidak ada salah mutlak tanpa benar. Ini secara orang per orang. Tapi secara konsep, insya Allah, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kebenaran yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh itulah yang hak. Karena memang kebenaran itu hanya satu, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tapi kita ini secara orang berorang, secara oknum, bisa tidak ada benar mutlak tanpa salah, tidak ada salah mutlak tanpa benar. Intinya kata Imam Malik radhiyallahu ini rahimallahu taala, setiap orang bisa diambil dan ditolak ini pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita terhindar dari kesombongan, Pak. Orang sombong itu kata Rasulullah SAW apa? Definisi al-kibr, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamdunas, meremehkan orang. Dan itu termasuk hal-hal yang nanti menjadi penghalang kebenaran. Nah, faktor orang itu tidak mendapatkan hidayah yang kelima adalah muadatul mukhalif, ya. Menyisi, memusuhi orang-orang yang dianggap menyelisihi din agama kepercayaannya, walaupun ada potensi dianya yang benar. Artinya memusuhi setiap orang yang dianggap memusuhi dia, tidak setuju dengan dia, dan kontras dengan dia. Ini juga menjadi faktor orang itu untuk sulit mendapatkan hidayah. Nah, hadirin sekalian, udah sholat isya belum? Belum. Kurang berapa menit? Dilanjutin ya, Pak ya. Atau ditutup? Selesai. Terus. Oke. Hadirin sekalian, sekarang kita masuk ke dalam penghalang kebenaran. Hadirin sekalian, kesempurnaan makhluk sangat ditentukan oleh cintanya kepada kebenaran dan bencinya kepada kebatilan, karena dan mereka tercipta di atas fitrah tersebut. Karena fitrah selalu dikawal dua pendamping, sesuatu yang menguatkan dan sesuatu yang melemahkan. Pak, inilah
1: kayaknya sudah adzan ya. Iya, kayaknya pas banget. Jadi ba'dal isya kita masuk ke 10 penghalang dan kita sekarang rehat sejenak dan kita akan lanjutkan setelah sholat isya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin sekalian, sebetulnya kebenaran itu jelas gamblang mudah bagi orang yang mau memahami dan mempelajari. Saya ulangi lagi, kebenaran itu jelas gamblang mudah bagi orang yang mau mempelajari dan memahami. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan banyak ayat yang mendukung dan membenarkan hal tersebut. Di antaranya la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sehingga untuk memeluk dan mengikuti din ini enggak perlu dipaksa. Untuk apa sekarang kita paksa datang ke masjid tapi hatinya mengingkari? Kalau orang itu mau menggunakan akal sehatnya, mau meluangkan waktunya dan hilangkan kecintaan dunia diganti dengan kecintaan akhirat, insya Allah akan menemukan hidayah. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Saking jelasnya Allah memberikan satu kebebasan. Faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman silakan, barang siapa yang memilih jalan kekufuran juga silakan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Jelas sirat itu mufrad, sabil itu mufrad. Wa man yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jelas. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah datang penjelasan yang hak gamblang
2: kemudian mengikuti jalan selain mukminin, maksudnya menyelisih ijma'ul muslimin, maka kami biarkan leluasa di dalam kesesatan, dan nanti sejelek-jelek tempat akhir adalah nar. Nah, kemudian muncul anggapan mencari kebenaran itu sulit, memahami Quran itu sulit, bahkan banyak orang yang lebih memilih syubhat daripada al-haq. Kenapa? Karena 10 perkara. Intinya, Allah tidak menjadikan kebenaran itu terang tanpa kita mempelajari dan berjuang mengerahkan daya upaya untuk mendapatkan. Enggak. Dan nanti enggak ada orang proses berjuang taklim dong. Dan Allah juga tidak menjelaskan batil itu kebatilan tanpa syubhat. Nanti tidak ada usaha untuk milah-milih. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Siapa yang وَالَّذِينَ جَاهَدُوا. Betul jihad. Ya. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا. Barang siapa yang berjihad, maksudnya mempelajari, memahami dan mengamalkan kebenaran. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا. Ya, lanahdiyannahum subulana. Dan dari sini ikhwan, semakin besar jihad seseorang, semakin besar hidayah yang didapat. Itu kunci. Semakin besar pengorbanan jihad yang dikerahkan, dikorbankan, semakin besar hidayah yang dia dapat. Dan jihad yang paling utama adalah memerangi bisikan hati. Hati ini kadang-kadang membisikin macam-macam. Yang subhat, ya, kadang-kadang memusuhi kekajian, memusuhi kebenaran, memusuhi masjid, memusuhi macam-macam hati. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Dan orang itu kalau sudah kena subhat, terus tingkah lakunya kena syahwat, maka setan lebih mending daripada dia. Pak, tolong diperhatikan. Kalau penyakit syubhat itu bikin miring pikiran, kalau syahwat bikin miring tindakan. Obatnya wa tawasau bil haq, untuk melepas syubhat. Wa tawasau bis sabr, untuk geser menyingkirkan syahwat. Ini kunci. Wa tawasau bil haq, pelajari kebenaran. Dan tolong diperhatikan, kalau antum tidak kuat, jangan berani-beraninya dengar syubhat. Karena katanya Imam Adz-Dzahabi, "As-syubhatu khattafatun wal qulubu dha'ifatun." Syubhat itu sangat menyambar, sementara hati orang itu lemah. Kenapa? Karena biasanya syubhat itu datang dengan bahasa yang logis, dengan argumen yang nampaknya benar, dan yang tidak kalah pentingnya, nampak itu suatu kebenaran. Lawannya yang benar itu malah salah. Wala talbisul haqqo bil batil di situ. Makanya ikhwan, sampai Imam Ibnu Jauzi ngarang kitab khusus Talbisul Iblis. Udah khatam kajiannya? Udah. Ya, ini udah berdiri berapa tahun, Pak? Ini ana dulu pertama masih tiang-tiang tok. Ini nanti akan menjadi masjid mercusuar, hadir ulama besar di Mekah Madinah. Alhamdulillah udah keturutan. Nah, kajian-kajian tematik malam Senin Riyadhus Shalihin, malam Selasa Bulughul Maram, malam Rabu Kitabut Tauhid, malam Kamis Usulul Salasa, malam Jumat Kasbu Subhat, malam Sabtu Talbisul Iblis, malam Minggu apa? Daurah Tafsir Quran, itu yang dibikin jadwal gede permanen. Inilah yang akan menuntun umat serius kepada kebenaran. Sampai Imam Ibnu Jauzi menulis kitab khusus Talbisul Iblis. Kenapa? Karena iblis itu terkadang menitipkan kalimat syubhat pada lisan-lisan orang bijak. Makanya setan itu untuk menyesatkan satu kesesatan dititipkan dari dalam di dalamnya 100 kebaikan. Coba diturunkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis. Ini. Dengan demikian hadirin sekalian, bisikan hati, memerangi dorongan nafsu. Nafsu itu cenderung ngajak keburukan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengambulkan ajakanmu Muhammad, ketahuilah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah kamu ingin tahu siapa orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Itulah cinta karena dorongan nafsu, benci karena nafsu, memberi karena nafsu, tidak memberi juga karena nafsu. Semuanya didasarkan atas nafsunya. Itu namanya afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kemudian memerangi godaan syaitan. Masya Allah, syaitan itu ada dua. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Bahkan di dalam suatu riwayat, setan manusia lebih bahaya daripada setan jin. Pak, kalau antum kesurupan baca ayat kursi insyaallah minggat, iprit dengar adzan keberit-berit, coba setan manusia adzanin antum. Pergi. Dengar adzan salat itu malah ambil gitar kok. Gitu. Kita bacain ayat, apalagi Yasin satu surat, enggak bakal pergi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Tuh. Perangin

bin syaitan manusia, rajin-rajin lapang dada maafin, khudil af wa'mur bil urfi, kalau memang bisa diperintahkan kebaikan dinasihatin, kalau enggak wa'arid anil jahilin fa imma yanzaghannaka minasyaitonin nazghun fasta'id billah, a'udzu billah, syaitan jin, a'udzu billah, selesai. Itu hadirin sekalian, selanjutnya memerangi cinta dunia. Empat inilah hadirin sekalian sebetulnya inti daripada orang itu sulit untuk mendapatkan kebenaran. Walladzina jahadu fina, jihadlah. Pertama, memerangi bisikan hati, godaan nafsu, setan dan hubbud dunia. Nah, rincinya sekarang dengan berbekal hati yang sehat dan dengan penuh rasa cinta beribadah hanya kepada Rabb, cemas dan harap hanya tertuju kepadanya, tidaklah tersisa rasa takut kecuali kepadanya, tunduk patuh berserah diri kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya, menerima sepenuh hati dan tidak marah terhadap seluruh putusan takdirnya, tidak berburuk sangka kepadanya, tidak menentangnya, tidak menyerahkan seluruh jiwa raga, ucapan, perbuatan, perasaan dan kecenderungan secara zahir maupun batin kepada ajaran Rasulnya, dan membuang seluruh ajaran selainnya bila sesuai diterima dan bila tidak sejalan dengannya ditolak, tetapi ketika belum jelas berdiam diri hingga mendapatkan keputusan jelas, mendukung wali-walinya dan kelompok sukses dalam membela agamanya dan sunnah nabinya, bersikap tegar di atasnya, membenci musuh-musuhnya dan menentang ajaran Al-Qur'an, membenci musuh-musuhnya yang menentang ajaran Al-Qur'an dan sunnah nabinya yang keluar darinya dan mengajak umat manusia untuk menyelisihinya. Dengan demikian dan demikian itu sangat ditentukan oleh kesungguhan di dalam merawat dan memelihara kesehatan hati dari berbagai macam virus racun, karena hati yang hidup dan bercahaya mampu menangkap cahaya Allah, memahaminya, tunduk dan patuh dalam mentauhidkannya dan mengikuti ajarannya. Bila hati mati dan gelap, maka tidak akan mampu menangkap cahaya Allah dan tidak mau tunduk kepada ajaran Rasulullah SAW. Itu intinya. Nah, sekarang kita masuk penghalang pertama adalah kebodohan. Ini nomor satu. Hadirin sekalian, al-jahlu, bodoh, definisinya adalah menemukan suatu tidak sesuai yang diinginkan. Contoh, 1 + 1 = 5. Allah Tuhan yang disembah 3. Allah di mana-mana, ini kan enggak sesuai yang diinginkan. Bapak, ibu sekalian, kalau ada orang bilang, ditanya, kadang-kadang lucu jawabannya, Pak, ibu, Allah di mana? Di hati saya. Masya Allah, gede banget intim. Padahal kursinya Allah aja, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Padahal kursi, kata Ibnu Abbas, letak kakinya Allah. Apalagi arus. Dengan gampangnya orang ditanya, Bu, Allah di mana? Di hati saya. Ada yang lebih lucu lagi, di mana-mana. Hatta orang yang mengatakan Allah di mana-mana, kalau berdoa gimana, Pak? Enggak mungkin begini-begini. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena bisa aja di sono sini minta. Tapi mengangkat tangan ke atas langit. Makanya ketika saat Al-Juwayni menyampaikan ta'lim, di dalamnya ada ulama-ulama di antaranya Imam Al-Hamadani, dia menyampaikan satu statement, inna allaha kana walam yakunil arsh wa huwa ala ma kana alaih. Allah itu ada sebelum adanya arsh dan Allah ada di tempat sebelum adanya arsh. Intinya dia ingin mengingkari Allah itu tidak bersemayam di atas arsh. Apanya? Apa katanya Imam Al-Habadani? Wahai Imam Al-Juwayni, dah, biarkan, tinggalkan berbicara tentang Allah di mana dan arus di mana. Kenapa ketika kita berdoa mengangkat tangan ke atas langit,
Akhirnya Imam Al-Juwayni sambil menepuk-nepukkan kepala

0: Salahnya hayyaronil hamadani, hamadani membuat saya bingung, hamadani membuat saya bingung. Akhirnya dirujuk kepada al-adab, kepada ajaran salafus soleh, kembali kepada aqidah salafus soleh, yaitu ar-Rahmanu alal ashistawa. Itu. Nah, kebodohan orang-orang terhadap aqidah sahih juga sama, menyebabkan dia tersesat. Sekarang ada yang kalian lihat aja. Jangankan di dalam masalah urusan-urusan yang pelik asma wa sifat, dalam masalah rukun iman, rukun Islam pak, dalam masalah agama yang terang benderang aja, banyak orang Islam sudah mulai tidak tahu. Dan katanya Ali bin Abi Thalib, kelemahan orang tidak tahu jahil, al-annasu a'da'u ma jahilu wal-juhala'u a'da'ul ulama. Orang bodoh itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui, dan orang bodoh itu cenderung menjadi musuhnya ulama. Clear? Sekarang kalau ditanya, kenapa orang banyak yang memusuhi jenggot? Karena enggak tahu sunahnya jenggot. Kenapa banyak orang memusuhi katok cingkrang? Karena dia tahu hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahayanya isbal. Kenapa orang sekarang ini memusuhi syariat pada umumnya? Karena mereka tidak tahu, bahkan umat-umatnya para nabi, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, memusuhi dakwahnya Nabi Ibrahim karena dasarnya adalah juhala. Makanya Allah menegaskan, mengomentari tentang umat-umat yang menentang para nabi, walakinna aktsarahum yajhalun, kebanyakan mereka adalah jahil. Makanya pak, terutama berbicara masalah agama tanpa dasar ilmu alias dasar kebodohan diharamkan oleh Allah. Lihat dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa an taqulu, kau berbicara tanpa dasar ilmu. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan, berbicara atas dasar, berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu merupakan pelanggaran paling besar di sisi Allah dan kesalahan paling besar dosanya, karena hal tersebut merupakan kedustaan atas nama Allah, menisbatkan Allah kepada perkara yang tidak patut dengan kebesarannya, merubah dan mengganti agamanya. Pak, lihat kenapa muncul kebid'ahan, kenapa muncul kesyirikan, kenapa muncul kekufuran? Karena berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu, sampai berhala disembah. Dasarnya bicara menisbatkan ke agama Allah tanpa dasar ilmu. Itu aja, menafikan apa yang telah ditetapkan untuknya. Dua lihat, yang harus ditetapkan malah dinafikan, yang harus dinafikan malah ditetapkan. Perhatikan ikhwan, Allah Subhanahu wa taala tegas-tegas mengatakan, "Ma massana min lughub." Kita tidak pernah tertimpa kecapean. Orang Yahudi mengatakan Allah capek. Allah Subhanahu wa taala masyaallah, dermawannya kayak apa? Ya, tapi Yahudi mengatakan yadullahi maglulatun, tangan Allah itu terbelenggu. Bodoh. Bahkan akhirnya Isa disembah karena awalnya berbicara atas nama Allah, agama tanpa dasar ilmu. Jadinya Isa disembah, Zoroaster dijadikan Tuhan, bahkan ada di sekalian berhala-berhala berentet di sekitar Ka'bah. Awalnya wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, sampai orang mengingkari sifat-sifat Allah. Tadi ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah di dalam hati saya, karena kejahilan. Dan itu bukan denominasi orang awam pak. Kadang-kadang di antara mereka yang bertitel pun berakidah dengan akidah seperti itu. Kalah seorang budak yang ingin dijual majikannya, lalu Rasulullah SAW tahan dulu karena dia muslimah. Ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia sambil menunjukkan tangan ke arah langit, "Allahu fis sama." "Wa man ana?" Siapa saya? "Anta Rasulullah." Apa kata Rasulullah kepada majikannya? "Iktikha." Merdekakan dia. "Fa innaha mu'minatun." Masyaallah. Tapi hal-hal yang seperti ini sudah lewat. Dengan demikian, hadirin sekalian, apalagi nanti datang di suatu zaman, innallaha yaqbidul ilma, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak akan bakal nyambut ilmu saja begitu saja dicabut. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, akan tetapi dicabut dengan kematian para ulama. Fa in halaku, kalau ulama-ulama rabbani itu meninggal dunia, ittakhadanna suru'usan juhala, orang-orang mengambil tokoh agama yang juhal. Fa su'ilu, kemudian ditanya, fa aftau bi ghairi ilmin, kemudian mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu, akhirnya fadallu wa adallu, sesat menyesatkan. Dan ikhwan, masyaallah, maaf, sekarang ini muncul zaman di mana ruwaibidah menguasainya, yang sudah disinyalir oleh Rasulullah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah akan muncul.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
2: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
7: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga. Sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
6: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Buana, selamat menikmati weekend. Ketemu lagi sama Bila di pagi hari ini di ajang ngopi spesial seperti biasa yang akan nemenin Sobat Bahan dari jam 6 ini sampai jam 8. Edisi hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Nah Sobat Bahan di pagi hari ini pastinya Bila nanti akan ngajak ngobrol Sobat Bahannya semuanya dengan obrolan yang seru-seru gitu ya. Di hari weekend ini ya dinanti-nantikan Sobat Bahannya sejak hari Senin kemarin ya Sobat Bahannya. Pastinya Sobat Bahannya semuanya ya hari ini tuh patut dinikmati gitu ya Sobat Bahannya karena hari weekend. Nah Sobat Bahannya sendiri punya rencana apa nih di weekend ini, di hari Sabtu ini? Atau hari Sabtu ini mau istirahat dulu, mau jalan-jalan atau liburannya besok itu Sobat Bahannya boleh banget nih di spill ya di 08563 454545. Tapi tahu gak sih Sobat Bahana, Bila tuh penasaran sama Sobat Bahana tuh kalau hari Sabtu atau Minggu kan weekend ya Sobat Bahana, biasanya tuh kalau mau belanja ataupun mau jajan itu Sobat Bahana udah disiapin dari kemarinnya atau di mendadak hari ini gitu, belanja dulu buat cemilan-cemilan waktu weekend nanti, menikmati weekend sepanjang hari gitu. Nah Sobat Bahana boleh banget ya di spill nih kalau weekend tuh jajan cemilannya beli sebelum weekend atau waktu weekend itu tuh Sobat Bahana, hitung-hitung jalan-jalan ya Sobat Bahana sambil beli cemilan. Nah boleh banget nih di spill di 08563 454545. Nah ngomongin tentang cemilan ya Sobat Bahana, jangan lupa pagi ini sarapan gitu ya Sobat Bahana. Walaupun weekend gak kemana-mana nanti malah melupakan sarapan, padahal penting banget nih. Apalagi di cuaca yang seger ini gitu Sobat Bahana, pagi hari ini tuh seger banget, gak dingin gak gerah gitu ya. Bila tadi berangkat ke sini juga seger gitu lihat cuacanya. Terus seperti biasa kalau weekend banyak sekali pesepeda ataupun pelari di sekitar Danau Tronojoyo gitu Sobat Bahana yang hendak menikmati weekendnya dengan berolahraga. Nah Sobat Bahana apakah juga menikmati weekendnya dengan berolahraga gitu? Nah boleh banget nih di spill olahraganya apa-apa, bersepeda dan lari pagi atau sekedar jalan-jalan aja tuh di pagi hari di sekitar rumah. Nah boleh banget ya di spill di 08563 454545. Dan pastinya Bila akan nemenin Sobat Bahana sampai nanti jam 8 nih, masih panjang banget waktunya buat Bila nemenin Sobat Bahana semuanya. Dan pastikan nanti juga membawa informasi tentang lensa Bela Dunia 2026. Jadi Sobat Bahana pantau terus gitu Bahana FM Ngawi setiap pagi hari di jam 6 sampai jam 8 bersama Bila. Dan pagi hari ini untuk temanya nanti aja deh Bila spill buat Sobat Bahana semua. Ayo gabung di Bahana FM Ngawi di Express Radio juga. Selamat bergabung, selamat pagi Sobat Bahana semuanya gitu. Nah tema hari ini tuh Sobat Bahana Bila mau ngobrol tentang Sobat Bahana, tahu gak sih kalau zaman sekarang tuh banyak sekali pasar kayak pasar jadul ya gitu Sobat Bahana, pasar zaman dulu. Bila itu menjumpai di Ngawi tuh banyak sekali, terutama di beberapa tempat wisata gitu Sobat Bahana. Tapi pasarnya itu Sobat Bahana setiap Ahad ataupun setiap hari Minggu aja. Nah Sobat Bahana juga merasakan kayak Bila gak sih menjumpai banyak sekali pasar Ahad gitu Sobat Bahana, yang biasanya tuh kalau Bila waktu SMP apa SD ya Sobat Bahana, tahun 2020 ke bawah itu Bila belum banyak menjumpai pasar Ahad seperti ini. Tapi sekarang Sobat Bahana banyak sekali Bila menjumpai, kadang malah di tempat wisata tuh Sobat Bahana setiap Ahad tuh ada gitu pasar jadul kayak gitu. Nah tapi Sobat Bahana ini bentuk apa sih? Apakah bentuk pelestarian budaya ataupun hanya ikut-ikutan aja gitu Sobat Bahana? Apalagi mungkin ya satu tempat itu mengadakan pasar Ahad dan tempat yang lainnya mungkin untuk promosi ataupun marketing di tempat wisata tersebut ataupun ikut-ikutan ke Sobat Bahana. Nah itu dia. Nah Sobat Bahana sendiri menganggapnya seperti apa? Apakah itu juga pelestarian budaya atau hanya ikut-ikutan aja nih? Nah boleh banget ya di spill di 08563454545. Atau Sobat Bahana punya cerita nih pernah ke pasar Ahad, Ahad mana tuh? Ahad di wisata mana tuh kalau di Ngawi? Nah boleh banget nih di spill ya Sobat Bahana. Siapa tahu untuk Sobat Bahana yang lain yang mau liburan di Minggu besok gitu, di Ahad besok gitu, di hari Minggu bisa jadi referensi gitu. Nah Bila rencananya juga pengen Sobat Bahana, makanya Bila akan ngobrol dengan Sobat Bahana, bertukar pengetahuan ataupun bertukar obrolan di pagi hari ini. Dan pastinya nanti Bila akan kembali lagi Sobat Bahana setelah yang satu ini. Jadi Sobat Bahana jangan kemana-mana, nanti kita bahas pasar Ahad serta jajaran dan cemilannya. Tapi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bila akan kembali lagi.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bara Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana, kembali lagi bersama Vila di pagi hari ini ya. Kalau menurut Sobat Buana semuanya sampai nanti jam 8. Dan pastinya Vila akan membawakan banyak sekali informasi yang menarik dan obrolan yang menarik gitu ya Sobat Buana di pagi hari ini. Dan Vila nanti akan membawakan lensa Vila dunia juga buat Sobat Buana semuanya. Jadi pantau terus Buana FM Ngawi ini Sobat Buana di pagi hari di ajang ngopi spesial setiap hari gitu ya. Untuk mengugah semangat serta menemani weekend Sobat Buana di hari ini. Nah Sobat Buana, hari ini tuh udah ngapain aja nih di weekend ini? Apakah sudah punya rencana keluar nih Sobat Buana? Nah kalau belum punya, Bila punya obrolan untuk membahas apa nih rencana besok gitu, hari Minggu, hari Ahad mau kemana. Pastinya Sobat Buana gak asing sama yang namanya pasar Ahad atau pasaran Jawa gitu Sobat Buana kalau zaman sekarang. Nah itu banyak sekali Bila jumpai, mulai dari tempat-tempat wisata gitu Sobat Buana. Itu ada setiap Ahad ataupun beberapa Ahad sekali, itu namanya kalau nggak Ahad Pahing, Ahad Pon, Ahad Wage gitu Sobat Buana. Nah itu Bila sering menjumpai kalau di akhir-akhir ini Sobat Buana. Sobat Buana juga nggak sih kayak itu di alun-alun Ngawi Sobat Buana, itu ada Ahad Pahing gitu Sobat Buana. Terus kalau ada di tempat wisata, Bila tuh pernah menjumpai di Jogorogo gitu Sobat Buana. Itu beberapa tempat wisata itu memang ada acara pasar Ahad gitu di setiap minggunya. Nah itu tuh sebetulnya pasarnya nggak besar-besar banget Sobat Buana, cuman kadang ada yang bawa gamelan sama penyanyi itu Sobat Buana. Nah itu main musik di situ, terus banyak sekali yang jualan jajanan-jajanan jadul gitu. Contohnya ada cenil gitu kayak gitu Sobat Buana, itu banyak sekali. Tidak ada yang jualan jajanan zaman sekarang Sobat Buana. Nah itu biasanya mulainya juga sebentar banget, mulai dari jam 6 sampai jam 9an nih Sobat Buana. Jadi gak sampai siang-siangan banget gitu. Nah itu unik banget sih menurut Bila Sobat Buana. Nah kalau di alun-alun Ngawi itu biasanya kalau Ahad tuh yang jualan mulai dari pagi sampai siang tuh ada Sobat Buana. Tapi kalau di alun-alun Ngawi, jajanan-jajanan itu jajanannya campur zaman sekarang tuh. Kalau jajanan jadulnya jarang Sobat Buana. Jadi jajanannya mulai dari jajanan zaman sekarang kayak banyak sekali intinya Sobat Buana. Tapi kalau Bila menjumpai pasar Ahad yang di beberapa tempat wisata gitu Sobat Buana yang jadul gitu, nah itu banyak sekali jajarannya jajanan jadul. Kalau di pasar Ngawi itu masih bercampur tangan dengan jajanan zaman sekarang. Dan biasanya juga mulai dari Bila tuh menjumpai pasar Ahad tuh hanya di alun-alun Ngawi aja nih pertamanya Sobat Buana. Terus berjalan waktu Bila menjumpai lagi di tempat wisata lain gitu. Wah ada pasar Ahad nih, tapi pasaran Jawanya berbeda gitu Sobat Buana. Terus Bila pernah juga lihat waktu itu kebetulan pasar Ahad di salah satu tempat wisata gitu. Nah itu memang sebentar banget Sobat Buana, jadi jam 6 sampai jam 9. Dari jam 6 tuh nyanyi sama main gamelan, terus banyak sekali pengunjungnya juga banyak banget walaupun cuma sedikit dan sebentar Sobat Buana. Banyak banget beli jajanan jadul kayak gitu, nah sambil berwisata gitu. Nah itu juga mungkin Sobat Buana bisa melestarikan budaya, juga bisa meningkatkan promosi atau marketing di tempat wisata tersebut. Apalagi ya Ngawi ini banyak sekali tempat wisata yang dikelola oleh desanya sendiri gitu Sobat Buana. Jadi itu bisa meningkatkan UMKM di desa tersebut gitu. Nah menurut Sobat Buana sendiri, pernah gak sih menjumpai beberapa pasar Ahad itu di Ngawi? Ataupun sering nih Sobat Buana malangganan pasar Ahad kalau di Ngawi? Nah boleh banget diceritain nih Sobat Buana di 085634545. Kalau Bila punya pengalaman, nanti Bila spill ya pengalaman Bila waktu di pasar Ahad nih. Wah di situ banyak kali jajanan-jajanan, nanti Bila spill satu-satu buat Sobat Buana semuanya. Tapi setelah yang satu ini Sobat Buana, Bila akan kembali lagi. Nanti Bila spill-spill deh dikit-dikit tentang pasar Ahad buat referensi Sobat Buana jika kalau besok hari Minggu tuh mau ke pasar Ahad nih. Jadi boleh banget Sobat Buana, ini jadi rekomendasi banget kalau menurut Bila. Bingung mau kemana tapi masih pengen jajan dan menikmati suasana bersosialisasi dengan orang-orang, menikmati suasana yang berbau budaya gitu Sobat Buana, solusinya di pasar Ahad nih. Nah boleh banget ya nanti Bila spill Sobat Buana setelah yang satu ini.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila yang akan ngajak ngobrol Sobat Buana semua sampai nanti jam 8 gitu. Nah berhubung ini udah setengah 7 Sobat Buana, masih ada waktu panjang gitu ya buat Sobat Buana bersama Bila di pagi hari ini. Nah tadi Bila udah spill-spill gitu loh beberapa pasar jadul ataupun pasar Ahad itu Sobat Buana yang ada di Ngawi. Nah biasanya Bila tuh menjumpai di wisata itu Sobat Buana kolam renang tahun gitu Sobat Buana. Nah itu kan ada pasar Ahadnya juga tuh Sobat Buana. Itu juga bisa jadi pilihan alternatif buat Sobat Buana yang bosen gitu kalau di kafe-kafe terus. Apalagi Sobat Buana zaman sekarang tuh banyak sekali coffee shop yang ada di Ngawi tuh, mulai dari coffee shop kecil-kecilan gitu di pinggir jalan, terus habis kopi keliling, terus ada juga beberapa coffee shop yang udah besar gitu Sobat Buana, udah sukses. Nah itu banyak sekali sekarang yang didirikan di Ngawi gitu. Jadi itu bisa jadi alternatif ataupun pilihan Sobat Buana jika kalau mau keluar gitu tapi bingung mau kemana. Tapi kalau menurut Bila Sobat Buana, kalau bosen coffee shop gitu, boleh banget nih nyobain yang namanya Pasar Ahad tuh Sobat Buana. Apalagi Pasar Ahad nih tuh menarik banget, dan setiap pasar Ahad tuh berbeda. Apalagi setiap daerah juga berbeda. Ada yang mungkin menyajikan makanan-makanan khas daerahnya aja, khas desanya aja. Ada juga menyajikan makan-makanan yang emang jadul gitu Sobat Buana, makanan jadul ya waktu dulu gitu, makanan pasar gitu. Nah ada juga pasar Ahad yang menyajikan makanan modern dan jadul. Jadi semuanya itu ada. Nah Sobat Buana milih yang mana nih biasanya? Lebih suka makanannya modern jadul nih kak? Soalnya kalau bingung ataupun bosen dengan pasar jajanan jadul, bisa banget milih jajanan modern. Atau Sobat Buana masih mempertahankan budaya makanan jadul nih, menurut Sobat Buana sendiri gimana? Sobat Buana sukanya yang mana nih? Nah, kalau menurut Bila nih Sobat Buana wajib dicobain semua nih setiap Ahad. Jadi kalau Ahad minggu ini mau ke sini, Ahad minggu depan mau ke sana gitu Sobat Buana. Jadi tahu gitu perbedaan beberapa pasar Ahad yang ada di Ngawi, dan pastinya ini juga bisa jadi pengalaman Sobat Buana nanti kalau ada temennya dari luar kota tuh ke Ngawi, bisa banget nih direkomendasikan atau diajak ke Pasar Ahad itu sebagai tuan rumah Ngawi gitu Sobat Buana. Dan pastinya di Pasar Ahad ini juga banyak sekali hiburan-hiburannya nih Sobat Buana. Gak aja pasar aja, ada juga yang gamelan sama penyanyi, ada juga yang tari-tarian, ada juga yang band zaman sekarang gitu Sobat Buana, band modern gitu Sobat Buana. Nah kalau Bila pernah menjumpai itu, yang pertama ada tarian tradisional, tarian dance gitu Sobat Buana. Ada juga yang pakai karawitan gitu Sobat Buana. Jadi di warga sekitar situ hanya sekedar ada pasar Ahad, pagi-pagi sudah prepare karawitan, sudah prepare jajanan-jajanan. Walaupun itu Sobat Buana selesainya cuma sampai jam 9 aja. Itu kan termasuk singkat ya Sobat Buana, mulai dari jam 6 sampai jam 9 itu singkat banget. Tapi warga sekitar tuh berbondong-bondong, kompak, gotong royong Sobat Buana untuk mendirikan pasar Ahad tersebut gitu. Jadi Sobat Buana semuanya dibalik ke usaha dari warga sekitar, warga-warga di Ngawi yang bergotong royong gitu ya mendirikan pasar Ahad nih Sobat Buana, melestarikan budaya. Sobat Buana sendiri harus bisa dong melestarikan budaya juga dengan berkunjung ke pasar Ahad tersebut gitu. Apalagi nih Sobat Buana, emang sekarang tuh pasti jarang banget nih yang tahu anak, apalagi anak muda zaman sekarang. Kalau zaman sekarang tuh ada pasar Ahad, kalau zaman dulu ada Sobat Buana, mungkin beberapa tahun itu agak gak ada gitu, jarang pasar Ahad. Tapi zaman sekarang atau di sekarang ini mulai ada lagi. Nah Sobat Buana harus patut melestarikan ini semua, kemunculan kembali beberapa pasar Ahad yang ada di Ngawi gitu. Nah Sobat Buana semuanya pastinya punya nih pengalaman kalau ke pasar Ahad. Nah boleh banget ya di spill atau ceritain di 085-6345-4545. Atau Sobat Buana pernah ke pasar Ahad Ngawi mana nih kalau di Ngawi? Nah boleh banget juga nih di spill kalau Bila udah pernah mengunjungi ada 4 pasar Ahad nih Sobat Buana. Nah tapi kalau selain ini belum tahu lagi nih Sobat Buana di mana. Mungkin kalau ada pas pasar Ahad Bila gak bisa kesana gitu. Kalau 4 ini tuh Bila udah pernah mengunjungi, dan ini tuh berbeda semua Sobat Buana, gak ada yang sama gitu.
mulai dari makanannya ataupun pengunjung-pengunjung di sekitarnya juga sobat Buana, terus penampilan atau hiburannya, terus habis itu gimana cara Pasar Ahad itu mulai dari buka sampai tutup gitu sobat Buana. Boleh banget nanti sobat Buana kalau punya pengalaman juga nih berkunjung ke Pasar Ahad, boleh banget di spill di 085634545445. Nah sobat Buana, Bila akan bercerita lagi tapi setelah yang satu ini, nanti Bila akan kembali lagi sama sobat Buana semuanya.

0: ayam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Pila di pagi hari ini. Pastinya Pila tadi udah ngobrol Sobat Bahana banyak sekali ya tentang beberapa pasar ahad yang ada di Ngawi. Tapi Sobat Bahana, melihat beberapa pasar ahad yang pernah Pila kunjungi gitu, dengan presentase pengunjung yang banyak sekali ataupun biasanya sampai berdempetan atau bersempitan gitu waktu beli Sobat Bahana. Nah itu berarti menjadikan UMKM di sekitar itu, di sekitar tempat wisata itu tuh Sobat Wahana, itu bisa lebih maju ataupun berkembang gitu Sobat Wahana, dengan adanya pasar ahad tersebut. Jadi selain melestarikan budaya, juga melestarikan UMKM yang ada di sekitar daerah tersebut. Nah Sobat Wahana, kenapa juga sih banyak sekali peminat di pasar ahad ini? Kenapa pasar ahad atau pasaran Jawa ini banyak sekali yang berminat atau diminati gitu? Kalau menurut Bila sih, karena jajanan jadul yang jarang dijumpai zaman sekarang Sobat Bahana, berhubung ada pasar ahad dan jajanan jadul dengan harga yang masih sama gitu Sobat Bahana. Mungkin kalau naik ya sampai jajanan zaman sekarang tuh Sobat Bahana, itu banyak sekali orang yang suka. Ada lagi yang suka mungkin hiburannya gitu, hiburan yang menarik yang mungkin jarang dijumpai juga kalau gak ada acara tertentu Sobat Bahana. Hiburan pelestari budaya gitu, hiburan pelestari budaya, contohnya tari-tarian tradisional, terus habis itu karawitan, terus mungkin ada juga yang bernyanyi bersama gitu dengan lagu-lagu Jawa kayak gitu Sobat Bahana. Nah itu banyak sekali Bila jumpai di pasar ahad. Nah Sobat Bahana sendiri kenapa nih berminat ataupun tertarik dengan pasar ahad tersebut, ataukah dengan jajanannya gitu? Nah jajanan apa juga nih yang bikin Sobat Bahana tertarik dengan pasar ahad? Apakah jajanan-jajanan jadul yang Sobat Bahana mungkin dulu sering makan tapi sekarang jarang gitu, makanya ke pasar ahad untuk membeli atau buat jajanan jadul gitu? Nah ataukah Sobat Bahana suka dengan hiburan-hiburan di pasar ahad yang cukup unik gitu ya? Kalau enggak, Sobat Bahana bosan dengan coffee shop yang ada di Ngawi gitu, sudah bosan cari suasana yang berbeda, kita refresh kembali suasana budaya di Ngawi gitu. Nah boleh banget ya Sobat Bahana, di spill aja gitu ya di 0856345454545.

0: Kiwis Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, ternyata berakhir sudah sesi pertama Bahama Bila di pagi hari ini gitu ya. Bila akan kembali lagi di sesi kedua nanti. Jadi buat Sobat Bahana jangan kemana-mana, Bila nanti akan kembali lagi membahas seru tentang topik hari ini, yaitu tentang pasar ahad gitu ya. Setelah yang satu ini nanti Bila akan kembali lagi.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan.